0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: jak kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ya uai seluari ya deh sendiri ke pagi tu.
1: Ya selamat pagi ngagai semua kita ke belangga kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kaki terus mengkang belangga kami bawa pengarap pagi dua pagi uai nanti yang hari satu jentong hari lima dan ya ungkup dua pagi uai berandau ke topi-topi kebisik ya kongsi ke bawa Facebook uai FM iban
0: eh. Kita kenyadi bawa kita bersari-sari menyata deh nih si macam-macam eh. Bawa pengerindu
1: Pemakai
0: Macam-macam. Bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, jadi topik tu ke pagi tu si taban ke west tersahat.
1: Kalau nak taban ke west
0: bapa aku mayu harudah kalau taban ke west atau ke Google Maps ko kita yang tadi tersat ya nak tersat nar ke tadi si dan ukai semak keni ko je kita yang tadi nak aman-aman menuju ke dituju nak jauh harinya aku suah si dito deh kadang kita nak nemu luarnya nak angena west atang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai dito sano sepia tau ko ya nak genyang tau jauh deh atang ukai ba nornya mamat
1: nya ga dia sana set nanti kita tersat ngena west tau ke Google Map tu tadi guna Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalai ke bukai deh bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke west yang mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu
0: pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini jujur nyu iriang yang putus.
1: Nama bisa tanya deh, bisa kalau benda.
0: Pemuas lagi, bah benar jalan simpang aja lagi. Pemuas saya katanya terbaik iriang sekali untuk sikal punya lagi. Nak nanti bawa perumahan tu selalu nyadi ni. Lepas lurung tu, salah lurung tu, lurung 8 nyu masuk ubrik westnya, lurung 11 ya nak jauh. Namun aku tadi baik west tu satu ke Google Map, ya nak terlalu jauh tadi. Nanti bawa kedai sepia, ya bawa belakang kedai. Nyu aku bisa orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal juga.
1: Nyama apa bawa aku mayu mega bertanya di bawa abal peninggal ga mega Sam tu yang kaum tu ompu ga laban tu kendang yang sikit suah ngena nanti baka tu ngaga siti-siti nur kendak kalau di tujah tu atau ke jarang nur tu tak baka nanti aku dah kok na suah tersat bawa sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia laban jalai ya lain ge bukan lain tanya ada Sam lama tu nak dia tu nak nemu bukan jalan di menua orang
0: kelaban nak tu terlebak apa menuanya punya tadi tak familiar menyukur putih ya tadi
1: ya nak seda lusi ya lagi nak nemu jalan di tu
0: tak nak ge jauh manti nuan apa pasal sibu tadi nak ge west nya ngage kena uyat ke nak ge
1: tadi nak ge kenyataan tu nya bebelit baru
0: nak ya ke kini kita tadi nak amat-amat bak nurnya nanti bak west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul gi. Nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suah tak ke bersibu aja bisa benda bukai ke dan nanti bakal ngagai menua-menua ke mit nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandak ngena west nya salah kadang-kadang nya mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikena nya kebukai hari
0: kebukai bisa ke nanti kita medak ba tenyan si ba TikTok ini ba TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu medak orangnya ke di taban yang ngagai jalan ke petang nanti malam hari ni jalan ke putus kadang bisa kalau aku medak siku Indo sobat si ya laban ya nganjong bareng nyo ngagai jalan ke putus udahnya bakal babas bekenya ya ke tengah malam Jadi nyak teh ke di nakut ke kita ya kita ni tiah ke diberi nya tadi.
1: Ya, lebih lagi ngagai orang kenang yang suah berkena ke West tak ke Google Map tu. Ya. Google Map ya lebih nak kene ke utai ke maduk di Kirau ke kita bakal orang ke nganjo barang ya lebih lagi induk ko aku tu tadi Sam ke Dribo bakal orang ke Dribo Maxim tak ke berkena ke aku.
0: Betul.
1: Nyak ngai ke nyak mai nyak jawa tang sida ilaban ni dah bisik penlebok penemu kene te urangnya keterubah ya mai tanya kereta tadi tentu ya sigi bisik penlebok ke bekenya mah pelebok aku Sam
0: ya tang ba perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai mai bakal Maxim tadi si nanti ba perumahan dak semua mah perumahan kala di pasu anu aneh jadi nanti bakal ba Google Map atau ke ba Waze tu ke kadang ya salah lorong dak lorong ke nitih ke betulnya lalu kala aku nanya ke berkawal ngau tau si kadang tadi utainya nak di update bisik maka jalai ke baru digaga nak di update Google Map bisik bekenya jadi Google Mapnya tadi agi ngena ke lama
1: ke betul di update si dah ya untuk nyengkau maka tengok kami rumah kami kian Sam nyak pedes mat laban padah ko ditu lorong tu laban west yang ndak boleh laban yang punya kedua tadi betul di update kau nya betul di update maka ko laban nyak pedes kat gigi kau tinggal west tadi nyak ko bukai laban mampu kalau nyak pedes
0: sama si laban tu okay nanya min po sobat laban ni bisi utai ke danjuang kagai rumah ko kia si nyong agak ke belakang kian laban yang kena west laban yang nak nemu nak biasa nuarnya nah kena west tang yang nak datai baku dia nyong ke batang mall kian laban baik ku ke nang aku madah kian nang segi bekenya aku nak ya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku hanya kebuahnya nurun ke baruah kian ngambat ke baruah kian
1: ke pernah nuar masa saya
0: so aku pusin ya pusin bisa nuar madah aku lagi muanya lagi aku bisa dobi dia lagi aku bisa dobi baru dia bisa baru tertemu
1: nyama tadi nyam bisa penglebih bisa ke pengurang bak nanti kita kena west tak ke Google Map tu Sam tanya mah penglebih tadi muntah nyamai ketua
0: ngagai sisi tidur minak ya kena amat ngagai tidurnya ne maka bak lorong kita nyamayah lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak aku ni
1: salah lorong leban bakal nanti bakal lorongnya suah kenika bakal orang ke buat area yang tadi the same bakal nandur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak tu nanggul lah mata nanti urai ke semak-semak yang tadi ke jarang ngenak tanya denyak kau ngenak yang tadi hanyak ke bisik datai ke penanggul
0: nyuh bisik nama ke belakang kian atau ke area city ni yang tak berkenyak mana
1: ya okay. Jadi kalau ada Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal engkau topik tu pagi tu berkawal engkau kalau tersat kalau siapa nak kita kalau tersat baik west atau ke Google Map tu Sam
0: ya ok ke bisik nama tau nganjung komen mayu ke meri sama pagi maka kami dua selamat pagi semua peninggal nanti kita bisik tanya tadi bisik kalau ngasai kita berketau tahu ke komen ni si okay, Yen Will ke pagi tu si lucu lah my topic seduai pagi tu ne. Ya kalau ku ya kediri suah sesat by Google Maps laban kediau bak semarahan nanti kak ke kucing ya sigi ngena met lama berkunci ke cerita maya bala bertunggal ya rawun ngagai jematan Darul Hana ku ya kanya tusah nan ne.
1: Tentu. Nak lebak ba menua siti
0: sama menua. Tadi betul. Tertarik ko ya. Bai rawun ngagai tesat bai ya ngagai jematan satu. Jematan satu nya ne. Pusin ba area ronobahutnya ko ya. Nyo ambis hospital normal. Amal lucu tu jauh jauh mana tu baik tu ne habis hospital normal di Pansok. Lalas sekali ku ya tukar yang ngaki kucing waterfront. Alaman jembatan Dorohananya bawa kucing waterfront. Peda eh dia jalan kaki yang bunyi kaku tadi ngasih sini. Orang ke mai untuk sikal tadi. Iri yang untuk sikal. Iri yang untuk sikal. Letai dia nanya. Awalnya ku ya tukar sekali ngaki kucing waterfront ku ya bawa Google Mapsnya. Baru sila edatai bawa Nur ke kak dituju saya tadi jembatan Darul Hana.
1: Ya, masih tiap hari kena pengurang ya Google Map atau ya. West tu tadi. Tanti nuan nemu siti Nur kekak dituju nanti bakal Nur muka munyi ko Ian Will tadi dah. Google Map atau ke Westnya tak boleh ya. Kena kan ngaga Nur kekak dituju tadi. Tentu kita nemu Nur ke sama-sama Nur dia jadi ke siti hari cara kita kena ngaga Nur ya tadi.
0: Tangnya nanti bakal atau tadinya mai mentari jematannya nang temu kita di rumah lorong rumah orangnya dia sama alah no pas nama tu tama dari siti mana nganti orang ke yang ada apa mua pagarnya aku pusing mana deh
1: mana nanti besi lumut lorong tadi
0: kadang ada lumut
1: kini kang hitung penyampul lorong nyawa itu hari pun kena deh sekarang masa sih kau
0: nyawa besi riminya asuh kejalan besar kian sih maupun jalan sekali udah ke jerubu tu nak sing.
1: Nauliahnya Sam dah lagi.
0: Udah nauliah pan. Dapat tu nanti tengah hari ngigak rumah ni.
1: Nanti ku saya ku nanti nuan saya ku percaya ku nuan ngambat kaban ba tisi jalai tak ngagai nur kaban ni tersat.
0: Tengah hari raya apa dah orang. Nama kakak itu dulu cunggu bawa jalan luar tu korang. Okey.
1: Okey tu hari lenggu nai-nai apa gitu Sam mada ke ya kalau bayi West tersat ngagai kubur.
0: Apa?
1: Ba Sebo Jaya ke maya pulai hari Hospital Putrajaya. Kak lari ke jam aku jaku ya tadi nyak mah nyadi kalau nyadi ba ya tahun 2025 tu tadi. Jauh mana? Ngagai kubur ba Sebo Jaya.
0: Oh, jauh nah. Lalu insaf terus ni.
1: Tu hari Nicholas layau tibu saya mana kena ketawa kurang saya nyawa kebuah saya mai topik tu kena ingat kat nemu
0: ketawa kurang no.
1: Ketawa kurang
0: kalau kita bisa experience macam ni
1: ya.
0: Kalau membayar kubur kalau si
1: kena sikit kalau mana Nicholas layau tibu selamat pagi ke madah ke diri yang gay lagi kena maps tu ku ya keruban nyawa ke datang bersimpan lubang antu ku ya.
0: Jauh mana?
1: Jauh mah lubang antu ngerubahnya. Nanti menzi
0: aku. Aku kumai tawa kurang kena tadi.
1: Dah kena anu ya aku ya ada.
0: Tahu.
1: Tak lama kena telefon ku ya ada kayaknya. Ya waduh ketawa saya. Nya hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkunci ke apa lebok ya ke ngena maps tu tadi nyentuk ke nyong gai lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang lubang tu
0: gerai ya mudah map je ni
1: ya ke ngagai ruban data buat simpang
0: jauh man ke nya ni
1: ama jauh ke nya deh
0: Engkau Siti. Siti lain kadang lah.
1: Nyak maka aku.
0: Maya kaman sak simpang tadi. Lain je betul lah.
1: Nyak mal. Nyak kebuah ya Siti. Baku. Baku kalau nyadi baku deh. Nanti baku aku nemu duarnya sigi kurang lain. Kurang nadai lain telepon semuanya. Lebuah bisik mansa menua ke bisik lainnya. Mayanya aku ke ngigak di nindur. ke dituju tadi.
0: Oh. Nah, nyoga tanya.
1: Kira ke ketika selamat game menya Sam.
0: Ya, aman ke bisi ke mantu bisi kendanda menya tadi ne. Bisi ngaso pedih hati menya tadi ne.
1: Bisi ngaso pedih hati nah aman. Mayo ge ke ngaso pedih hati laban kita nya bebeli tanti udah nya lagi ngenang lagi nya ngaso geli hati ge.
0: Ah, ngaso geli hati ge nah nya. Bisi ke cerita ne. Oke, hari Sima tesat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninga kita ya.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama ke diri. Tambit pangking. Nah, dia dah lemah harinya lapau perut ke bawah nemu
1: kan dua. Ha, aku ungkah semua pintunya tak ke panu wa. Oh, kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: balut sebun hari Rozi usuk ke pagi tu. Ya.
1: Ya, selamat pagi. Megah kan, guys. Ha, semua kita ke BC komen bawah Facebook, WFM, topik 2 pagi Y pagi tu.
0: Ya, kalau tersat, kita kini by Waze tahu ke Google Maps, tahu komen dia ni sih.
1: Ya, dari Dominik untuk pagi tu, madah ke keterubah yang kena Google Map, ke ngagai Tanjung Kembang.
0: Oh.
1: Nyau ke ngelawak Pantai Kabung ku ya.
0: Oh.
1: Ambis belayak dalam kereta. Nasib orang buat simpang apa nanya sidak ya. Nemunya ngelebus ngagai simpang. Simpang masuk Tanjung Kembang.
0: Oh, yang lebus kian ne?
1: Yang lebus kian.
0: Oh, okay, salah.
1: Yang tadi, apa Google Map tu tadi muni kau tua tu tadi. Google Map tak ke West tu tadi. Sam, yang nak ngagai ndur ke nang amat kak dituju kita. Sebenarnya kita ndur ke bakal ndur ke Jarang. Jarang di tengah orang menua kemimit ngau lum ke kanan duarnya ke mayu luruang punya kanan tadi
0: baka perumahannya deh
1: nyak
0: ke pedia semat ke di giga kita ini
1: nanti perumahannya tadi perumahan ni ke lama amat Sam saya kunanya penanggul saya kaban menuanya nasi gi suah berkena ke orang ke kia nang sigi suah ngena Google Map nang sigi di update sidak ya ke Seko.
0: Ya, engkanya nyak meh laban ketegal siti update Pak West atau ke Google Map-nya dah di update baru. Siti lagi penanggul lain. Maya kita kemansaknya ya bedau update. Udah mansaknya lagi ya lu bertukar deh. Kilometer ya semua meh hotel ke bekenya. Nyak kita ke Saleh masuk simpang.
1: Yang mengujung ke Belayak.
0: Ujung ke Belayak, seginya pun ujungnya.
1: Seginya datang benduanya lalu membayar Belayak. Ujungnya ke Bukhari. Lebih lagi bakal kita ke kagigan dulu. Makai kini Sam. Tu nak nombor bakal aku madah ke dulu tu Sam lagi. Tanwa lagi. Nak nombor duanya, nyawa kena West nu tadi. Kena
0: West ni.
1: Ujung-ujung. Ani buah gak?
0: Nyukin lah. Nyung lagi nur ke ngelama tau nya.
1: Ujung-ujung.
0: Ujung-ujung ini. Perwatnya bergerigua. Baik berputus pusing. Okey, Dayak Iban udah tadi sih. Laban ni madah sesat ke kubur. Mayu anak ke ni. Ya kalau kuya di baik wes tersat ke kubur kuya. Nak jauh hari flyover Kampung Kude. Kalau kemenuanya di sih. Kira pukul 12 tengah malam kuya. Kebenar ya, ya kak ke Kampung Kude lorong 8. Lorong 8. Lorong 8 kuya. Nyawa berpuluh kali ya berpusin steering kereta kuya. Lalas tembok pengujur jalan last tertemu ke kubur kuya.
1: Pukul berapa kuya tadi Sam?
0: 12 tengah malam. Tu antara dua tadi sih. Antara line antara jalannya berdau di update. Tahu ke?
1: Kita pun
0: ke dekangau orang ke bawa perumahan bawa ujungnya ngena wes kuyanya yang ngaji ngena wes sampai dia tu jerak pindai kuya tang ngan jadi nak kan si kita amat kita tanya nang amat kia semina ya nak amat ngai nur ke ditujunya tadi yang imai nya ja area nya ja
1: ya namanya west nya sem west pemana west tu city gitu nemu jalannya si sekut tak ke berdedat kini nya nyamai tu leban nulih ngi ya tadi ulih ngiga ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyi ko nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bendur ke suah lagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi dah Sam.
0: Ama munyi ke nuan tadi si bisi orang kena nya apps nya yang ngiga jalai muntang kena yang ngemuntang ke shortcut kian deh. Etang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya lapan ya ngulih ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa
0: ke orang berkenyak.
1: Aku kalau makanya bukan kenyak maksudku.
0: Sampai kalau lapan kita nemu kia tengah jalan ke kira jauh meh. Jalan besar itu ke berkenyak.
1: Tentu nak enggak orang beskut.
0: Nak nemu aw ngai enggak orang beskut. Situ ya kita shortcut. Ngehnya udah nyu kita nyuka datai ngai kendornya tutup. Lapan kita udah nemu nurnya tadi. Ya. Nah, bisa ke orang berkenyak ke? Dan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Nya angka keterubah yang agen durnya. Aku tahu ke untuk keterubah yang bisa 2-3 kali kan. Nya ingat ke jalan.
0: Nya ingat jalan ke kadang.
1: Ke jalan, ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okey.
1: Jadi hari Clarence Midan dah Sam?
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko tu pagi tu. Kami sebilia udah subuh tahun 2023 ke ingat Clarence Midan tu nai. Maya anak induk ya konvo di Sabah ya sida ya dia ba hotel sepanggar ke kami dah jauh hari UMS ke ya dur ngambil dur anak ya tadi ni mak konvo ke jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang kena kita sem. Kindadang kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena US sida itu tadi laban ya dribo lalu set ya buat leponnya ngadu ke US nya dalam berjalan sikit itih ke jalan ke dah di tetap ke buat US nya meh kata amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke tanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua hari tadi madah ke jalan tadi salah di ujung lagi kundasang typo tadi kundasang pada ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sidak ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nong ke salah adu salah setnya pan tau mai nuan tes
0: tersat nih dah datai bandor ke dituju entah deh
1: ini namu typo apa tu tadi
0: aw kundang nama tadi
1: kudadang typo betelipun ke typo bom map nih awnya masa Siti Ari tadi kebuah kita yang salah tau perhati ke megak laban lebuh tua ke bekah aku kena Google Map gada sem ya nanya nuan laban bekah nuan tadi pakin tisi jalan nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location wan dia tu. Ngagai location ni ko ya dia. Kadang-kadang nemu bekali agaknya pedah ke uga mata aku kada
0: teh. Nuang ke ni ke location kita.
1: Ya bekali ya.
0: Ni nak nyanyi.
1: Ya aku ada tadi sige bisi salah salah tayap kini.
0: Inil driver. Ngadai hari nyian kita. Nanti berapa ni sih?
1: Bisa ke bukanya ada Sam?
0: Bisa ni. Okey, itu Dini Nil kalau kalau udah ke bedau tu, bedau ni. Dini Nil ke pagi tu bukai Nilnya nanti. Sekali subah sida sebuat ngaji miri kuya sih. Ngiga util ke udah di bukit yang laban mayanya ke terubah ya sida ke miri. Ngena map meh kuya laban nyamai ke ngena nya deh. Ngena mapnya. Mapnya mula-mula mana ya cun kuya. Sekali 5 minit nyuka datai kuya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida ya kuya. Nya ke penyadih kuya. Nemunya utilnya tadi kuya. Nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi. Udah datai sida tadi. Sida
1: datai tanah nemunya hotel kedai tujuh.
0: Nak nemu menua orang meh kita nya. Taja nyoba mua kita kadang nanti kita nak maca tadi si. Jauh kita ne. Nya masida ya lo carut meh kuya. Ngau ini tua ya kuya. Nak nemu aku nak baik nuan malam dia kita malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa maka malam berpendam aku
0: tahu geng isi itu kaya naik harinya hari locationnya kaya luar ya kaya
1: salah jari
0: tau Okay, dini ni mayu wah ngasuh carut gitu nih sih Google Map mayu, tu.
1: Ngasuh carut, ngasuh belayo dia.
0: Okay.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi, madah ke habis sih cerita serius buat ngena map ke ya mayanya ke pulai ke Serikai, lebat ngasah ni yang ini sih ya mayanya. Hari hari nyandok kan tu ingat ke ya. Tang ingat ya Maya SSC di Betuang mainnya. Jadi yang mana ke rindang dengar SSC live buat radio ku tertemu ke mukai ke ya sida sebuah tesah Maya mayanya ngagai jemata lanang. Turn left ke. Turn right ke.
0: Ya apa jematan ke ni? Apa jematan kan ya?
1: Oh iya. Sekali nda sedar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti sejalai dahnya ke depan tiang api ke bisi tepikongnya. Nda jawarinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami suwa mansak menuanya baru nemunya sebenarnya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta kayaknya sih.
1: Iya.
0: Kan nah kau tanya main ke pendam nih. Tak gue pernah magang nama baik salah ne.
1: Baru aku ngena US tak Google Map malam.
0: Malam ne. Tapi kita kena muka ne si.
1: Iya.
0: Tanti bab nua bukai. Alah nak nak nyak makan si. Tujuh.
1: Nasi kiamat. Nyak makan aku tadi. Munti aku aku tu tadi. Laban nyak siti hari teknologi kenang sikit patut. Kini ke penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua giga dur laban tanya tadi boleh digigak bujur jari munyi ko aja ko nyentuk kayaknya salah
0: iya
1: tulis salah tayup
0: oke laban kalau berumban siti nak fokus
1: siti nak fokus siti nak fokus munyi ko nuan tu tadi orang ke dribonya iya ke ngigak jalai
0: laban siti baik menekan-nekan Siko nganok siko jual salah ni.
1: Salah jenya belayar baru.
0: Carolina Jimin udah terisi, bedau.
1: Carolina Jimin?
0: Tau.
1: Bedau.
0: Bedau ni. Berkenang ke topik pagi tu nyuk tawa tu cium ke diri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu kudah ni. Dia botel. Nak kena jauh hari pasar Bintulu ku ya. Pasar malam Bintulu ku ya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betuai ke Google Mapnya meh ku ya. Ngena mapnya ngiga pasar malam. Laban ka beli ke pemakai ku ya. Nyo ambis lurung-lurung gelapnya ku ya. Di pasuak sida yang menyanak ku ya. Ditama saya menyanak. Laban ke nak nemu ku ya. Laban ke berjalan kaki. Nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya. Sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si. Nyo breeze walk baik ini. Nyo rawun kebukai baik ku ya. Laban tak terpeda ari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya. Nyo meh laban kita ke bawa menua orang di si. Semua utanya kebenar tadi. Nanti kita bakal dia bawa hotel tadi. Sebiya hotel atau ke ujungnya. Laba kita kena nemu.
1: Iya, kita kena.
0: Ngarap ke Google Map-nya lagi ya. Utanya kebenar. Uliah jalan kakinya. Kia tadi.
1: Nah, mamunya kena sepiya aja. Utai ke kadi tujuh. Ke kadi tujuh tadi. Tahu matuanya melihat pasar dulu. Datai budi baru.
0: Ya. Nanti nanya orang tadi. Kadang orang adai ke mayanya tadi. Nih.
1: Siti agi ke nangi ke tu. Nanya orang tiba ke bendur ke. Jawa ada saya nanti bakal ke menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini ke nanti bawa menua bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke
0: ya
1: tu sebenarnya ujung ke 2 pagi way tu Sam tu hari ni naik Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke Westnya ke ya bisik subok bala ke genak jalai ke guna West tadi ngagai jalai ulu kriannya datai berumah kami di tu ku ya sidak ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datai berumah kami di tu nemu bulok ke Westnya ne ku ya aku kalau mah baik bala tesat ngiga begigak ke rumah orang baik nanti hari lagi tu kita was ke nanti udah malam sigi takut asati ke sigi amat munyi
0: guna ke jalan ulu krian nyo datai ba sida dia seluah tamak ngage sida ya kia
1: ya
0: nya ke bunyi ke ko tadi laban Google Map-nya tadi bedau di update orang. Gi ke jalan lama suba dia tu kan mayuh jalan baru.
1: Ya, bakal kita di Kucian tu dah sem. Ti bakal aku deh. Bakal bisi kita suba kalau program CSR suba dekat Kucian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nantu data nantu no boleh di nak kira kan? No boleh detect ya. Jalan kian deh. Tang tip baka nuan ba kanan dur tadi baka mayanya ngiga Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location area dia orang baru kita
0: ya nganjung location.
1: Ya nganjung location dur ada tu deh.
0: Baka aku tadi nyesi baka aku nganjung location nya nah location nya kena datai dia aku
1: bisin dur kenya kena.
0: Bisin kenya. Nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi si tulis rumahnya.
1: Rumahnya ndaknya ndak gaya nyengala tulis rumah teh tang jalai kian segi betul.
0: Jalai kian betul. Tersat nak kita mainnya ni.
1: Ndak tersat.
0: Ndak tersat.
1: Laban ngena location ke di
0: laban orangnya nganjung location.
1: Tinya mata dia kita empung ngiga itu laban nya banyak Jawa gede sebuci yang ngagai ulu. Ulu nama ada ulu dan ni bos sebut ganti ulu menua bukai gaya saya ku kenyak mah pelabak ku.
0: Ya, kadang desain orang punya tadi locationnya tadi sinya, mereka salah tadi. Tapi kita ngusung orangnya, neh.
1: Ya.
0: Okay, hanya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu, nang segi kaya meh si kita baru bapak menua orang. Segi kadang segi tersatnya meh kadang.
1: Ya. Ya, mata tadi segi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Dengar kita ke tersat.
0: Okey. Karena
1: tersat pengerindu aja.
0: Tersat pengerindu baru ni sih. Okey, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tau. Harap ke namanya kita sama nyaga pengerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat bujur minggu.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita ke benung kerja pengawal pagi tak.
0: Ya. Okay, Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke mai kereta ke pagi tu. Bye-bye.

dengan sokongannya, yakni Nabi Harun, dan jadikalah dia sebagai sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Sesungguhnya engkau adalah Maha melihat keadaan kami.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami, walaupun di mana jua kita orang berada kini itu, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sin, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin yang ada tengah bercuti hari itu, maklumlah cuti sekolah kan, so banyak mak bapa ambil cuti untuk bersama dengan keluarga dan anak-anak mereka. Bagi kita orang yang berada di kedai makan kini itu, mungkin sambil mendengarkan radio Bintul FM, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan, sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, dan semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu cuaca di Bintulu masih berjerubu, so semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti luar yang berlebihan, utamakan kesihatan kita orang dan keluarga kita orang, okay? Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada pagi Jumaat itu. Jadi apa-apa pun, jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.
2: 청이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita telah pun bersama dengan rakan kita di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Syahrul Haikal.
1: Ya, waalaikumsalam DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baik, terima kasih DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sepanjang hari ini, cuaca diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di luar dan mengurangkan aktiviti di luar. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat, barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Terdapat amaran ketapakan rendah dijangka berlaku di perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Ketapakan rendah dijangka berlaku di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Sabtu 5 September 2026. Sekian saja ramalan cuaca pada hari ini.
0: Okay, terima kasih Syahrul Haikal. Selamat bertugas.
1: Ya, selamat bertugas juga DJ.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

yang kembali kekal lagi di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan keadaan kualiti udara di Sarawak masih membimbangkan pada pagi itu, susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tinggi di beberapa kawasan, dan kawasan Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 495 dan sangat berbahaya setakat pada pukul 8.15 minit pagi tadi. Manakala untuk bahagian Kuching pula adalah 293, sangat tidak sihat. Kota Semarahan 273, tidak sangat tidak sihat. Dan Seri Aman pula adalah 248, sangat tidak sihat. Manakala Seri K 180, tidak sihat. Sibu 175, tidak sihat. Mukah 170, tidak sihat. Dan Bintulu 159, tidak sihat. Samalaju 152, tidak sihat. Manakala Miri 137, tidak sihat. Dan Limbang 98, tidak sihat. Kapit manakala 90, sederhana. Dan Miri pula adalah 93, sederhana. Bacaan perbandingan bacaan awal pagi, 5 kawasan menunjukkan peningkatan dan 6 kawasan menurun dan 1 kawasan tidak berubah. Jadi kalau nak keluar rumah, ya gunalah pelutup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya, dan jangan lupa kekal kebersihan diri anda. Dan kalau anda mengalami batuk ataupun sesak nafas, sakit dada, mata pedih ataupun sakit tekak, jangan ambil mudah. Berwaspadalah dengan tahap kesihatan diri kita orang dan dapatkan nasihat kesihatan jika keadaan berterusan ataupun bertambah teruk. Dan sebelum keluar melakukan aktiviti di luar, ya, semak bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kalau bacaan kualiti udara tidak sihat, kurangkan aktiviti luar dan utamakan keselamatan kita orang. Yang paling ringkasnya, bila berjerubu melanda, ingat 5 langkah mudah: amal, berwaspada, cakna, didik dan elak. Jaga diri, jaga keluarga. Kalau kualiti udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar dan sentiasa peka dengan bacaan IPU semasa. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Yang kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan perhatian kepada semua warga akademik, para pelajar, penyelidik ataupun golongan profesional, di mana College Vocational Bin Tulu kini membuka penyertaan bagi Borneo Innovation dan Innovation Competition BICC 4.0 tahun 2026 yang mengetengahkan tema AI dan Green Technology. Dan pertandingan ini merupakan platform terbaik untuk menampilkan idea, inovasi dan reka cipta kreatif ke peringkat yang lebih tinggi. Dan penyertaan dibuka sekarang sehingga 27 September 2026. Manakala pameran inovasi serta majlis penutupannya akan berlangsung pada 24 Oktober 2026. So jangan lepaskan peluang tu untuk menangi hadiah yang menarik dan pengiktirafan yang prestis, dan layari Facebook rasmi College Vocational Bin Tulu untuk pendaftaran dan maklumat lanjut untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentas 97.5 Bin Tulu FM. Jom dengarkan Bin Tulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima MHz.

0: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah. Yes, ada parking. Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
1: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

0: itulah tadi lagu daripada Mata dengan lagunya Jatuh Cinta telah membawakan 9.53 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di dalam rentak 97.5, setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, kami orang ucapkan semoga kita orang memandu dengan berhema, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan berita baik untuk anda yang pengguna kenderaan, bermula pada 1 September yang lepas, dibina kelayakan Budi Madani, kita orang telah pun dikembalikan kepada 300 liter untuk Budi 95, manakala untuk Budi Diesel dinaikkan kepada 400 liter. So dengan adanya kenaikan liter seperti ini, banyak memantu lebih banyak rakyat dan peniaga kecil. Ini adalah antara usaha kerajaan untuk terus meringankan beban dan memperkasakan kehidupan rakyat. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan anda untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, seperti hari biasa, hari Jumaat, kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM bersama dengan Sarawak FM. Dan juga di jam yang ketiga, seperti biasa, pada pukul 11.15 minit pagi, kita ada segmen rancangan Aspirasi Jumaat dengan segmen Ida Ul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk hari Jumaat hari itu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujaka Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran Bandar Industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum, salam Jumaat untuk pertemuan hari ini ekspresi 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemu dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi ini, kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, didoakan semoga anda semua sihat hendaknya pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda. Ya, semoga terus dia bersiaran bersama kami tidak kira di mana jua anda berada dan sentiasa menjaga kesihatan juga. Maklum dalam keadaan yang jerebu sekarang ini. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama Mursi Pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM, dan kita bersama dengan rakan kita di Bin Tulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJT, apa khabar?
0: Ya, saya sehat, Syah. Apa khabar kita, Syah?
1: Alhamdulillah, kami pun sehat juga di Bin Tulu tu. Tapi cuaca dekat luar masih berjerebu di Bin Tulu. Di Kuching masih berjerebu juga macam ni.
0: Ya, masih juga sebenarnya, Syah, ya. Kata orang, kata si nampak, masih juga si nampak terangnya. Tapi insyaAllah kita doakan yang baik-baik nak Syah di benar. Hari Jumaat tu. Semoga akan beransur pulih keadaan jerbu di negeri kita tu nak Syah.
1: Benar,
0: kita nasihatkan kepada pendengar kita di luar ya. Kalau nak keluar ya, berhati-hati. Kata orang boleh menggunakan pelutup muka ya. Dalam keadaan jerbu tu, untuk menjaga kesihatan kita. Dan juga jangan lupa banyak minum air suam dalam cuaca panas macam tu nak.
1: Betul
0: Syah.
1: Difahamkan ada rakan-rakan di TikTok tadi ada madah dengan kami. Cuaca di Kuching, jarak pandangannya hanya 200 meter je. Sampaikan ada yang kenderaan melanggar motosikal katanya tadi.
0: Dan untuk makluman kita juga nak Syah, seawal pagi 8 pagi tadi lah, keadaan IPU di Kuching tu adalah 298. Agak tinggi lah.
1: Agak tinggi ya.
0: Ya, memang tinggi sebenarnya. Bahaya juga untuk kesihatan kita. Jadi sentiasa kita jaga kesihatan kita ya.
1: Ya, benar.
0: Ya. Baik Syah, kita teruskan pertemuan kita untuk info ekspresi dan juga kata orang ada aktiviti dan juga info yang akan dikongsikan oleh Syah untuk kita. Walaupun dalam keadaan jerbu, aktiviti tetap juga diteruskan nak distance tempat diteruskan. Baik, sebelum kita bersama dengan Syah, kami rasa Syah pun dah sediakan
1: lagu.
0: Sebuah lagu untuk hiburan kita bagi tu nak Syah.
1: Ada. Okey, untuk hiburan kita daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk anda dalam info ekspresi Bin Tulu FM.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, telah membawakan, menghiburkan kita bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Abin Tulu FM di JT.
1: Ya, saya terhibur sebenarnya dengan lagu ya tadi, Syah, Cinta Tersimpul Rapi, menyenangkan kita di awal pagi tu. Dan bawa kami perasan, Syah, rupanya kita dua sepasang, baju kita dua itu, warnanya pun sama.
0: Warna sama. Oh, hitam. Sehati sejiwa.
1: Alhamdulillah, sama kita itu. Baiklah, Hasyah. Kena tu pun dah pukul 10.23 pagi. Dah pastinya Sik Sabahlah nak mengetahui apakah info ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh Syah. Silakan.
0: Okey, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dengan dalam Info Ekspresi Bintulu FM, di mana program jualan ramah madani akan berlangsung pada hari itu, iaitu 4 September 2026 dan 5 September 2026, yang berlangsung di Singkong Medan Raya daripada pukul 8 pagi tadi sampailah pukul 2 petang tu. Dah, jadi mungkin kita orang ada ke lapangan ya, singgahlah berbelanja, bolehlah dapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih menjimatkan. Ingat, selagi stok masih ada, dan bukan ya, setakat di bandar, dan juga program jualan ramah madani bergerak turut berada di kawasan luar bandar, iaitu pada 5 September iaitu esok hari. Jumpa kita di rumah Mereka Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu Tatau, daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Kemudiannya pada hari Ahadnya pula, iaitu 6 September, giliran rumah Engkabang Anak Anggang, Batu 14, Jalan Bintulu, Miri, daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi orang Bintulu dan kawasan sekitarnya, mohon yang berjimat bolehlah datang ke program jualan ramah madani yang kami sebutkan tadi lah. Dan juga sempena cuti sekolah tu, apa kata kita orang ambak anak-anak kita orang ya, singgah ke perpustakaan awam BDA Bintulu pada petang tu, di mana pada pukul 2 petang hinggalah 4 petang ada tayangan Papa Zola The Movie, sempena program School Holiday Mini Cinema Anjuran BDA. Dan apa yang menariknya, penyertaan ini adalah percuma dan terhad hanya 20 orang sahaja. Jadi kepada ibu bapa yang nak bawa anak-anak ya, untuk meluangkan masa cuti sekolah sida orang ya, dengan aktiviti yang santai, menyeronokkan dan berfaedah, jangan lupa datanglah ke perpustakaan awam BDA Bintulu pada petang tu kelak. Ya, dulu dua perkongsian yang kami kongsikan untuk setakat tu dulu. Lagi ada lagi.
1: Sebenarnya banyak lagi aktiviti yang akan disampaikan oleh Syah yang tadi mengenai jualan madani dan juga perpustakaan awam BDA untuk kata orang tu, untuk anak-anak waktu
0: cuti sekolah tu
1: isikan masa dengan sesuatu yang berfaedah. Baiklah, Syah, tadi Syah main lagu Cinta Tersimpul Rapi, dan kita pula nak siarkan lagu OTW On The Way. Kata orang On The Way, tapi nya OTW. Kita dengar lagu tu lah.
0: Okay.

0: ya tadi Syah. Lagu Asyik Merindu, lagu persembahan merindu daripada Rina Eva Irama Dangdut.
1: Irama Dangdut rupanya teh.
0: Irama Dangdut sebenarnya menghiburkan kita pagi tok nak. Baik, waktu tok dah pun pukul 10.49 minit pagi. Dan seterusnya kita bacakan ya komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pada pagi tok nak Syah. Baik, kita silakan Syah untuk bacakan.
1: Okey, bacakan, kita bacakan kiriman daripada rakan kita iaitu daripada Andrew EB. Selamat pagi DJ Sarawak FM dan juga DJ Syah. Cuaca cerah di Tatau pagi tok DJ. Salam buat Mumong, Jadab, Murad, Fabian, mak bapa, James B dengan ucapan selamat bercuti. Minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dah diputarkan tadi. Dan buat DJ Syah dan DJ Sarawak FM, salam sejahtera dan selamat bertugas. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ berdua, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas berjerebu pagi tu DJ. Selamat pagi dan salam Jumaat dan salam buat pendengar Bintulu FM. Diminta putarkan lagu Bunga katanya. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ berdua, selamat bersiaran kembali. Salam sayang buat semua pendengar setia dalam segmen Info Ekspresi Bintulu FM katanya. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, salam DJ dan penggemar setia semua, pendengar pendengar setia semua, moga sihat dan murah rezeki. Mohon diputarkan lagu Melayu katanya, Kisah Dolok Mari. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Junaidi Lain katanya, selamat pagi DJ berdua, selamat bertugas pagi tu. Terima kasih. Daripada Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ berdua, selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Hendaknya salam Jumaat penghulu segala hari buat pendengar semua. Semoga terhibur hendaknya.
0: Baik, kita bacakan komen yang kita terima di Sarawak FM tu, Syah. Baik, kita bacakan daripada Saniah Ganti. Salam ekspresi, warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Dan juga selamat tugas DJ. Terima kasih, Saniah. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Di Sarawak FM, juga di Bintulu FM. Hai, hai, hai katanya.
1: Hai.
0: Apa khabar kita dua katanya? Kami dua alhamdulillah sehat pagi tu, katanya. Dan juga katanya lagi, layan terus ekspresi warna hari anda buat semua sahabat kami FB So FM. Si lupa rakan paling lama kami dulu era tahun 80-an, Masniah Mahri di Kampung Melango Baru Seratok, Rashidah Edi, Mawar Putih, Leha Leka dengan Gamat Azwa Shif Ashifa, Nuhaya Bakri di Kabung, Zara Haji Chi, Masnah Loso, Nora Ngah Nora, Noliana Kuang, Jalina Julaihi di Kuching, juga di Kampung Tambe, Semerahan dengan ucapan sama masa stay safe katanya. Minta lagu apa-apa jak lagu untuk kita dua suka-suka katanya, racak kita dua pagi tu terbaik. Terima kasih Sharifah Nifah Said Akil. Dan juga Syah, kita terima daripada Asfian Mahyus, untuk dari Mampah Wah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Ekspresi pagi DJ katanya, hadir pagi di Sarawak FM. Terima kasih Asfian Mahyus. Dan juga kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Tugas. Salam ekspresi katanya. Dan juga buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga mereka berada dengan ucapan, semoga mereka sihat sihat selalu hendaknya dan dilindungi Allah selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Dan seterusnya Syah, ada lagi komen nak dibacakan?
1: Okey, daripada Eva Vinci katanya, selamat pagi DJ berdua. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dan Shima Chin katanya, selamat bertugas buat DJ berdua. Dan juga daripada Nek Mo, assalamualaikum dan selamat pagi DJ berdua. Request lagu Hampa. Semoga sahabat semua terhibur pagi itu dengan lagu yang diputarkan. Terima kasih. Dan juga daripada Suhayati Abdullah, selamat pagi saudara dan sahabatku katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, good morning untuk semua. Ya je untuk di Bintulu tu setakat tu.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Nolena Kuang. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Di ekspresi warnai hari anda, cuaca semakin teruk katanya. Asyik dapat mak buat kerja di luar. Salam sehati sejiwa buat semua sahabat-sahabat Sok FM dan juga pendengar-pendengar yang tune bersama kita pagi tu. Terima kasih DJT, semoga dilindungi Allah selalu. Amin. Terima kasih. Dan juga terima kasih dengan emoji yang telah diberikan. Dan Tok Syah merupakan komen terakhir kita bacakan sebab masa tak mengizinkan. Daripada Nuraini Amrin, salam di Sok FM DJT, Bintulu FM DJ Syah. Salam Jumaat semua, info ekspresi, selamat bertugas. Cuaca masam katanya, biasa biasa jaga diri kita katanya. Ya, daripada Nuraini Amrin. Dan untuk komen-komen yang seterusnya akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Baik, sebelum kita putarkan lagu yang akhir di pertemuan kita, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Kata-kata akhir daripada saya, ringkas je. Bila berjerubu melanda tu, ingat 5 langkah mudah: amal, berwaspada, cakna, didik dan elak. Ya, pesanan daripada kami.
0: Ya, pesanan kita bersama untuk pagi Tok Nak Syah. Untuk semua pendengar kita dan juga untuk diri kita juga Nak Syah. Sentiasa menjaga diri baik-baik. Baik, hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Ya, jumpa lagi. Kita dengarkan lagu daripada Amalina, Aku Jatuh Cinta.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita di jam yang ketiga di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM, dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami semestinya di dalam Rentas 97.5 Bin Tulu FM. Dan juga bagi anda yang dalam perjalanan ketika ini, yang tengah memandu ketika ini mendengarkan radio Bin Tulu FM, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan seperti biasa di jam yang ketiga, kita ada rancangan inspirasi Jumaat, iaitu daripada Nidaul Islam dan juga bacaan surah Yasin untuk hari Jumaat hari itu, iaitu 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda di dalam Bintul FM.

0: Ahlaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang, kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengonyah. Subhanallah, itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni, kalau boleh kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang kumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.29 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya baiklah, jam menunjukkan pukul 11.56 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Jumaat hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita tengah hari, hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak nyau majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemanduk tinggi. Ianya 517 IPU. Bak kategori balat nak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS. Bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi. Ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak baikas balat nak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang nak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. 6 bengkah dur kebukai di Sarawak bagi negeri nak manah ke pengerai, lalu pemersi angin bak 2 bengkah dur bak tikas jelan pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian buat gaya sebuah nasab kenuntung benua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, sebenar tu bisi mansut ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur titik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidakkah ditetap ke ianya nyangka dekat mansut ke penerang bagi benua kekenak darurat. Nitih kendur tip balat kena sebuah nasab tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak, pemutus tu berpanggai bak gaya tidak perhati ke upis kebakuasa, nitih ke gaya pemalat sebuah nasab. Nyalai bensia mayuah, kediau bak ndur ke balat kena sebuah nasab, dipinta ngurang ke pengawak tidak kerja bak luar, lalu anak ngereja pengawak tidak berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sitak Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia lagi napik penanggul ketegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal kedia tu. Tunyeng kau Mel Nino kedisadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke atur dia tu ianya nyedia ke air kena nentu ke rakyat bak sitaknya nak suntuk air. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung hari upis resident Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb, ngia Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensia Mayuh JKM Betung. Air megah dekat dianjur dalam kandang 12 jam, bak nur ke bisik minta tolong ketegal suntuk air. Dekat kedia tu, JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kuta air mineral. Lalu J-Bulb megah bisik nganjung luri tangki air ketegal loji air licuak ngau loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bila operasi JPBNS megadiatuk undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata benua Sarawak. Kawal polis ngau mensia mayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikun benua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikun Raban Bangsa Bukit Aman Datuk Nur Hisham Nordin madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama ngena cara tip bergempuang bakal tu. Laban tu berguna benar dikenak munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak bensia mayuh, ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Dato' Nur Hisham mansut kerja kutu bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belah bisi datai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati-hati Malaysia Mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk demi-amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu ke rakyat kena pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang yang kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau mejal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang yang kebulak. Arinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuk bak pemanah cerita ke didinga serta meresah ngau siliak penerang ke diterima sebenar ngagak pemutus merik duit kena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari klik bijak
waspada jenayah cyber kediatur di Kuching. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Edwin Nanggah. Hari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM miring.
8: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sebarang maya. Kesemina, uling ngadang maya terpangkak bak muan, nungat cermin kereta, tali kereta temegak, uling

0: Kedis mayar terpangkak bakal buat angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan lepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Pernah lagi nari di YFM.
2: YFM 101.3.

Maya Kedianti Anti Kitai. Ya, Maya Makai. Jam kita makai. Selamat matah ke lengan dengan semua bala kita peninggal. Temu baru bawa ngela tengah hari. Tengah hari hari 5 hari tu 4 hari bulan 9 2026. Udah ngetu kita ngerja pengawaknya. Anti bedau, anti apiannya. Ngetu dulu meh au laban ngajadi ke perut kita itu tak diisi kita. Au kok hati tadi rundi yang tua tadi. Ni buah padaku makai. Nak ku lapar. Tang lagi udahnya. Tuan pun gak ngenat ke perut lapar lagi. Nak muka-mukai tama angin. Nya tua gak pedias lagi. Pergi gak ke ubat. Okey. Ngetu dulu ngerja pengawaknya. Selamat berarau ke semua bala kita di Selampur Menua ke Bendiang ke Ngela tengah hari. Sehari tu bergulai dengan aku Ken Michael. 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Bekas selama bat jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu merarau-nya merindang kita ngau lagu lalu pihak mega macam sekedap pesan berat ba awak Nur macam pesan udah lepas tu lagi pedinga ya menuju kita ke baru Fanzu dari Andur kita gawaknya menuju ke Palan Nur Makai kedai Makai kini tau ke kita ya ke bisik mai bekalnya berjimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balandar kadang-kadang nak pedak tua kereta bergerak pengangkut dia ke sebelah jalainya kereta kedatai kita ke deribanya pasang melampu au awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengan jalainya medak kereta kita au udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau Enserami merindang kita bawa ngelah tengah hari tangnya tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu ya penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngelah tengah hari bak YFM

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu.
1: Ada. Tapi brown yang kedini kau minta sponsor deh.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication

0: arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat balik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: layak nalah di hari saik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maja pesan bawa ngelah tengah hari ke Sarituk Peninga, kalai pesan ia tik ke Terubah tu datai hari Vest atau ke Tiung Anak Kunyuk ngari ke Sidak Ya Sebilik. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan, kelebih lagi Sidak Kediau, bak sepemanjai Batang Baliah, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, kaban belayan bak Pasar Kapit, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak sebaran Durdiau kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Bayan Anak Dangih. Udah nadai 3/9/2026. Niang Bayan Anak Dangih dekat di itu bak rumah Cin. Nanga Seranggil Balai Kapit ke 4/5/2009. Lalu di anjung ke pendam SDNU Pasar Kapit ke 6/9/2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati datai dari Juliana Pamli tau ke Inaide. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Batang Krian, kaban belayan bak Batang Buduk, Batang Awik, kaban belayan bak Empayang Atas dengan Empayang Baruh, Babang, Sungai Anak, Peligong Atas, Peligong Baruh, kaban belayan bak Kudu Atas, Kudu Baruh, Kaki Wong, Nanga Draw, Nsawak, Sungai Bunut, kaban belayan bak Supik, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Menegak Atas ngau Menegak Baruah ngau semua kaban belayan Bukai ke ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Nadai Lemayar 4 3/9/2026 bak Spital Miri. Niang tu di Intu tau ke di Sengai bak rumah Margaret Lubuk Kerukuh Lubuduk Seratuak kena malam hari Minggu 6/9. Lalu dianjung ke pendam pagi hari 1/7/9/2026. Ianya bak Seratuak Memorial Hills Perabun. Lalu kabar belayan tau ke barang siapa akan ngelala ke dekat nanya berita tunggal sila lagi kita tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Inaidek 013-824-1210. Dixon Budian tau ke Idek 011-157-83394 tau ke BB 013-828-8918. Pesan kata sulit ke sekali tu datang hari Jelita Nak Wilson tau ke Inailnya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke Semak ia ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil tembalu niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya. Jadi pengawak tu dia tu hari 6/5/2026 pukul 7 malam bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Semua kawan belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya tu dipinta datai kena hari 6/5/2026. Pesan kadangkan kenya datai hari Ferisya Lamah Anak Sekalai hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan di Mukah, kaban belayan di Kebuau, Temesuk, Sibu, Tutus, kaban belayan bak Pasai Siwang Ulu Ngailik, Labang Baruah ngau Labang Atas. Pesan tu megat nuju semua kaban belayan bak Bintulu, Semebak, Sebawah, Suai, Niah, Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak Sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni Anak Sekalai tau ke Boy tau ke Apai Ula kena hari 6 nguan ulit 5/9/2026 ngetas ulit ngau nyuak terbalu pagi hari Minggu 6/9/2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Lalu pesannya ke sekali tu datang dari Josephine Dengar ngari ke Sidak Ya Sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang Fletcher Cleberson Anak Pandi tau ke Ucuk Dolly Baya. Jadi pesan tu madah ke Gintu Seratus Sari niang Fletcher Cleberson Anak Pandi kena hari 6/5/2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurice merinduan lubu antu. Jadi ya, penerang tau ke sebarang perkara kerekari tanya, tau telefon dengan Josephine dengar 019-816-8170. Tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

mana maja ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Osti Matthew ngawai FM.

Agi nampung macam pesan bawa awak ngelan tengah hari ke sehari tu. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Inaya Batharia anak Mamba atau ke Mit atau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kapal Melayan bawa rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedi, rumah Tony dengan Padiah Betung. Pesan tu mungkin nuju semua kapal Melayan bawa rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, ngau semua kapal Melayan, sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas ulit niang Unil, tau ke sumpiang anak latih, laki Bataria anak Mamba, tau ke Mit, tau ke Pai Tebari, lalu ngambil tebalu, kena hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Pengawak tu diatur berbuah hari pukul 7.30 lemai, ba rumah Lunduk, Mengeris Baru Kabung. Kabar Melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sekali lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013-805-4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011-996-0395. Pesannya ke sekali tu datai dari Joshua anak Indian ngari ke Sidaya Sebilik duju ke pesan ngagai semua Kabar Melayan bak nangal tada. Kaban Belayan Badangga Gemah, Nangga Kabah, Mapai, Kerangan Ara, Pelagu Sekapit. Kaban Belayan Bawa Peraran, Palak Wung, Nsawi, Sungai Iran. Pihak menggap pesan tu nunju semua Kaban Belayan Kediau di Tatau, Anap Kakus Bin Tulu. Miri ngau semua Kaban Belayan Bukai Bawa Sebarang Lain Nudiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum. Tau ke Inai Benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Sebuah kabar Melayan tu tadi dipinta datai. Anguan ulit malam tu 4 hari bulan 9. Ngagai rumah hitman SPS Nangatada ke Nawit. Berita tau ke penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Joshua Indian 011-365-0284. Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Nuju Benya Balang tau ke Inai Sua 019-438-2311. Lalu pesan dari Julia Emros ke sekali tu nuju semua kapal Melayan ba nyelam, kapal Melayan ba keramut, kelawah, temuduk, kemintian kelawah, Puk Aik Selepung ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin Anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin Anak Musa tau ke laki Julia Ambrose udah nadai 4 hari bulan 9. Jadi niang tu di intu bak rumah Sedai Empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul. Malam hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Lalu dianjung pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9, tahun 2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu nuju semua kaban Belayan bawa Sibu, kaban Belayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, rumah Bajai Durin, kemudian di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kaban Belayan Bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex suai rumah Adin Anak Limbang, nguan ulit malam 5 hari bulan 9, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9, 2026, bak rumah Dana, Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Dana Anak Adin 019-658-3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kata sulit datai dari Suzy Anak Idin. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, kabar Melayan di Pasar Kenawit. Pihak megap pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau sebarang Nur Diau. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk B, Bekenu, laban dekat ngetas ulit niang Idin Anak Cambai, kena 5 hari bulan 9, 2026 hari 6, lalu nguan ulit lemai tu 4 hari bulan 9, 2026.
Ini sekadar pesan ni akan bisa diterima kami peningat ke ampiat dibaca bahawa awak ngelah tengah hari pesan kebukai mengat dekat baca kami muak kelemai itu lagi tau anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013 862 8422.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berindik hari gaya ria kebenung bersebut dia tu peninga perintah menua nengah komiti penjaga penusah ngenyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang ngaga muari ngaga hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musim hari ya ke angat dia tu. Lalu tu kai semina diatur ba menua kita ditu tang nyengkawo megak ba Kedah gau perlis di menua kita ditu dah berengkah diatur kemari 3 bulan 9 2026. Lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 bulan tu ilah ya. Ba sekedar kanan dur kelebih ya gi ya kebisi tekat aik baka ba bakun murum bengah batang aik sika matang gerugu gau Asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pia megak ya gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh ba menua kita di tu leban nanti hari perhati baca atau ketikas pengamah angin API di menua kita di tu agi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah. Lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan atau ke operasi ngemenih remang tu. Kita tadi boleh ngasai ke baru pemersih angin. Ngau piam ngak pemanah rampak menua langit ia ke biru. Au, lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid. Bakal ke dikerembai ke sekedar orang ba media ramah. Anang ngirup air hujan. Anang bermain. Anang kena hujan ia ke digagaknya. Ia ukai hujan asid kebenar ya. Tak terjadi apa pihak. Nangga kita ngirup airnya atau kemandi ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ya ke bersih meh air ya ke udah disarap air ya ke udah dicuci dikena kita atau ke dirup kita nintiang ari. Okey, dah lepas tu lagi peninggal mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara bergulai dengan Monica Midi pada minat gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Boleh kau kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Đâm bản ba đại.
1: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalau meningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sabit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.

0: ramai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentunya berita ke pemadu baru berkawal dengan ACSJ pick ke 9 berenggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulai dengan kami bahawa program catan sepat juara nampakkan selama di ungkup ke nintiang hari 5 berenggak hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10 setengah malam. Dan sebenarnya aku maik ke kita penduduk 10 telagu buat catan sepat juara tu suntik ke 34 sarito. Arame kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk catan sepat juara minggu yang kemarin buat tusun ke 33.
1: Recap minggu yang kemarin 10

0: kemarin. Carta sampai juara. Nintin ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun tiga-tiga puluh tiga minggu yang kemarin.

terbaik sikut penanya baru Jennifer Lenyap. Lagu ke diberit nama Ditudik Nuan. Dini nak perlu duduk 10 itik lagu tu lagi, terus belengok kami nyentuk ke penghujung program jatah siapa juara sehari tu. Terima kasih megak gaya bala kita ke udah ngundi, gaya bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minat ngundi bak arus telefon, didungkup ke bak penghujung program tang megak kita tik.

0: Facebook YFM Iban ngan megah Facebook Anugerah Carta Sapajuara Bekaul Ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci kaku ngau kita. Lebih lagi berkawal dengan SSJ sehari itu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali itu. Lagu itu nurun tiga gigi anak tangga. Oh, cukup jauh. Cukup mayu. Tajak pihak. Nak lebu. Ia nurun tiga gigi anak tangga. Laban penduduk sepuluh. Itu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebenarnya itu. Lagu itu udah kalah dua minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penduduk tiga tujuh. Minggu tu penduduk tiga sepuluh. Tajapan lumur sepuluh. Tajapan tiga itik gigi tangga ia labuh. Tang lagu tu. Lagu ke pemaduk lama dalam carta bak tusun ke 34. 23 minggu dalam carta, dua minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi. Lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba'adan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Gautiun. Kita terus dengar ke lagu lumur 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Ba'adan. Sedau kita terus dengar ke lagu penduduk 39 nanggan ketul lagi
1: 10.

0: 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Maya hari ke Balat Angat. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

Marsha Evans, nyak lagu kebaru didengar ke kita tadi. Lagu kedibai Marsha Evans. Lagu kediberi nama Berubah. Leka ngautian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Taja pihak agi bertan bak penuh 239 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penuh 239. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih ni ke kata terus undi. Bukan semena undi bak harus telefon tang mega undi bak Facebook carta siapa juara serta mega tentu ya cara bukai ke endang nentu ke penuh 2 siti-siti lagu. Bukan semena undi bak Facebook ngau undi arus telefon tak mega bisik dia ambek bak sekedar hari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi bak Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 udah ditemu kita. Udah tu lagi kita akan ingat ke lagu 238 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia kedeka gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60%, lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara, 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih gi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangat lagu ba 238. Lagu ba 238 sekali tu megak nyoka sebakang ngau. Lagu ba 239 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah begulai ngau kitai. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu kedi bernama Tebak Ensiban. Lalu lagu tu dibaik Ferdinand Leo, nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 238, lalu dah kita dengar ke lagu Tebak Ensiban ari Ferdinand Leo tu lagi. Kita terus dengar ke lagu bab penuh 237 ni bagi lagu bak penuh 237 8.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekang ngotion lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu dicalon ke minggu yang kemarin terus pak penduduk 37 di Tundik Nuan. Baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu pak penduduk 37 sudah didinga kita. Okey, jadi sebenarnya aku mai ke kita penduduk lumur 7 lumur 6 kita berarti ke dulu sekedar hari berita bekaul ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke pelawak aku dah nemu lebih lagi sudah sidang media ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu tadi di Betong undang sudah madah ke kemaya ACSJ ke 9 rengat final ke dekat diatur. Jadi ACSJ ke 9 rengat final dekat diatur di Betong 3 hari bulan 10 tahun 2026 rengkah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua rengatur inya ba Dewan Dato' Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong inya palan dua rengatur ACSJ ke 1 nyentuk ke ngagek ACSJ ke 5 rengat final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngagai palan tu narai penanggul no kita datai kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalak medak tentu ya mulai ke pengingat ne hari SSJ ke 1 hari SSJ ke 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu kita mulai baru mulai ke pengingat ngagai palan dor ngatur SSJ ke sebedau tu. Jadi ya nya palan ngau kemayan dor ngatur lalu pian megak ngagai bela kita ke bisi awak nak salah datai ngagai program tok kemalam anugerah SSJ ke 9 ngat final kita ngarap kemayannya sepun dah nadai kira ke udah nadai meri penanggul ngagai kita ke dekat ngatur program tok ke pengrami lebih lagi bakat SSJ kenang mayuh megak darit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelapak aku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak lagi sebuan tajam pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawak kaisminah SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tang mayu tajanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur. Okeynya palan nung ngatur ngau hari bulan jadi kita kena oleh datai nang nak ingat megak.

Tan Sri. Kalau ningkan betul, ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban, pakai medak ba media rama, media rama YFM Iban. Tentu ya bala kita boleh medak hari rumah, boleh medak hari upia sengka bisi benonggawa jam main jamnya, boleh mega medak ngena disambung ngena namanya tadi kena TV, baka kita kena TV nya tadi tau ke ba projector. Mayuh orang ngedak medak ngena projector mega ba ruai. Suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi data. Terima kasih agak sokong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan dor ngatur lalu pengrami tu ila andang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sukahembas inya sapit Premier Sarawak kemega penawung utama ACSJ. Okey, jadi kita ya agi bisi berita bukai bekawal ngau ACSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu bab nuduh ti keenam. Lagu bab nuduh ti keenam ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 2 minggu. 15 minggu dah bak cata. Jadi tok lagu kerimai Doni Lang, lekang ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat ati lagu Doni Lang, nurun dua gigi nak tangga minggu tok. Hari penduduk tiga enam ke penduduk tiga empat ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Doni Lang, penawar pengubat ati bak penduduk tiga enam sebedau ketidengar ke lagu penduduk tiga lima.

0: mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tanti masak belakang, pulang nomor 2.
2: Sam. Nggak tua rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayah keterima kami yang tua yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
2: Pak Nenggau semangat. Tentu ya. Pak YFM.

penduduk tiga lima. Nikit segigi anak tangga lagu tu hari penduduk tiga enam minggu jen kemari. Siku penyanyi baru Penny McLean, lagu ya Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu tu. Kita rindu ke lagu tu, nak salah tu ngundi bak cara ke nang udah dikunci ke hari pun program tu tadi. Lalu pian megak ngagai bala kita ia kedeka nguleh ke prize, nak salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break di break ngagai kita ke disik menang dekat 5 item penduduk lagu. Kita dekat boleh hamper barang pemakai yang ke di sponsor company. Lagi kita nyebut company nyau. Kelebih lagi minggu tu ni nemu ke bisik ke menang tekak tau ke undi 5 item penduduk lagu hari penduduk 1 nyentuk ke penduduk tekel 5. Okey, jadi bisi mega berita madu baru bekaulungan sejen angkan ketua lagi. Kelebih lagi mbak kita geri lagu yang

lagu tu dua minggu udah bak catal. Sekali tu bak susun tik ke 34 lagu tu nikik segigi anak tangga. Hari penduduk tik ke 5 minggu yang kemarin. Tentu kita nemu ni bagi lagu tu. Ya ke udah bak penduduk tik ke 5 minggu yang kemarin. Dan minggu tu penduduk tik ke 4. Jadinya tentu ya kita tirindu ke lagu tu. Baduk Kiruah. Lagu ke di baik Heli. Baduk Kiruah. Lagu ke di Tengkebang. Lekang Ngotion lagu tu di Tengkebang. Lucy M. Jadi lagu tu bak penduduk tik ke 4 minggu tu. Yang harap ke balang kita terus ninga ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninga kini bagi lagu bak penuduk tiga empat.

0: tak, Datuk?
1: Benar, dengar ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Carta kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dia.
2: Lagu engkau.

lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari Dua pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

ngagak lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagak bala kita bala penyanyi penengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat oleh

tapi hari Siti lagu yang ke mana nasalah kita nganjung Siti lagu yang tahun tu Siti lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjung Siti lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenyak labana dalam industri muzik kita bantu mayuh lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang nyentuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke minting setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pia laban nanti nyemak ketiga-tiga lagu yang mana tiga-tiga penyanyi nyak tadi dicalon ke bak ACAJ lalu

nak boleh dipasuk ke bak jatah siapa juara. Okey, jadi ya, kita terus dengan lagu bak penduduk ti kedua, gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin, Diana Shini dengan lagu Isi Hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak jatah siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ni bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu. Kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus ngagai lumur 1. 2.

lah ke udah mujur nikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anggap penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat sebagai juara. Lagu ketiga kak, Penanyi Tumpu, Kita Kebang Yampu, lalu lagu tu diberi nama Terpejuang Isna Nala. Pokoknya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita, jadi minggu tu, kita nadai pemenang undi. Nadai sikuk kita ke udah ngundi minggu ni kemarin baru telefon betul dekat penduduk undi. Dan salah kita tahu nguji baru bak penghujung program tu lagi laban semina undi dekat lagu tahu kemelabak ke penduduk lima etik lagu minggu dekat datang.

sponsor hamper carta siapa juara nanti yang minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai hari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagai ya Kina. Kina ngemega bayan ia ke sponsor produk pemakai Kinakara ia pakai.

0: dari Sarawak untuk Empuau, sekedar hari dagang dagang ke Dimpu Kitai Dayak, lebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 di lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebab kita ingat ke lagu dipasuk ke dalam carta, tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta nur merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia pasuk ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut ngemegak lagu baru. Aku dekat mic ke kita sitik gi berita ke pemadu baru berkawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Setiap lagu kedi baik Richa Rosana. Lagu kedi beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tempur Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nyak lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu merik selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi Pengerinduk Nak Datai Baadan. Ia kudah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ia ke dekat ngundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap berkawan dengan SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference ke udah diatur pada lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau kedipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ berengkah hari SSJ 9 inyak kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara. Cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu. Biar mega tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta. Lalu ketiga kau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat ngundir. Tinggal bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link tu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 itik semina kita ke boleh register tadi kena lumur tau ke IC nomor IC kita nomor tingki boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkah minggu nyen ila nyentuk ke hari bulan dekat ngatur SSJ ke 9. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ atau Kanugerah Carta Siapa Juara. Semina berita kembadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara. Okay, tinggi mak kan kita mendak bak page bukai kami nadai bertanggungjawab tau kena dai namanya anang nanya kami tinggi mak ke bisi info hari page bukai laban nyak ukai hari bidang kuasa kami nantinya mak kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused ta, tau kena tu nemu berkawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nyak ukai hari kami pun hari RTM laban Facebook laban page ia kerasmi.

Sarawak. Okey, jadi ianya berita bekal USSJ. Tentunya kita boleh baru ngagai kata siapa juara. Lalu dah tu lagi kita dekat bergulai dengan pulau program nerima undi arus telefon. Betul baru kita bari ngojam kesama minggu kedekat datai batu suntik ke 35. Kata siapa juara.

0: recap minggu tu. Recap minggu tu. Carta siapa juara? Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dina, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, Bak YFM. Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalau ningkan betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas. Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampang Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.
4: Iya, maka selama kami undi tahu ke lagu yang ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 atau 258634. Duit harus telefon tu dibuka tahu dua kita datai ke undi tahu ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita uji nyaut kangau hari peninggal kita itu ia tiga terubah. Hello
0: recap.
4: Hello
5: hello.
4: Dapat tu
5: Dennis tu
4: Dennis hari ni Dennis
5: Miri
4: hari Miri. Okey, undi non Dennis
5: 1 2 nak berubah. 3 4 berkali ya.
4: 3 ngau 4 berkali ya.
5: 5 nak berubah.
4: 5 nak berubah. Okey, ini aja.
5: Okay. Bye.
4: Oh, bye bye. Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri. Dennis ya aku dah nak tadi ke undi ya ke sekali tu peninggal kita itu. Hello.
5: Hello, selamat tengah hari ngaga kita dia.
4: Iya, selamat DJ. Tengah hari. Siapa ngaku beranau tu deh?
5: Tau Steven
4: Jorayur tak? Oh Steven, hari Miri gitu nih?
5: Hari Batu Nia.
4: Hari Batu Nia. Undi nuan minggu tu Steven?
5: Enku mana ada berubah nu satu enggak nomor 5.
4: Oh, enggak berubah ke selama nih?
5: Jabat bisanya tu kita dia.
4: Nada ya di to.
5: Cuti jabat ya?
4: Cuti. Jerbau sebut. Okay. Okay, terima kasih. Ya.
5: Okay, sama-sama.
4: Ya. Ya tadi peninggal kita hari ni ya. Steven, kita tahu telefon dengan kami undi lagu ke pilihan kita minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu untuk minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu. Hello.
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Ricky tu.
4: Ricky, ini Ricky.
6: Hari Selangau.
4: Ricky Hari Selangau. Okey, undi non Ricky.
6: Nombor 2, agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
4: Mhm.
6: Nyaja.
4: Nyaja.
6: Au.
4: Isna ngau Diana aja tukar ni.
6: Belum au tukar.
4: Okey, 3 agen 5 sama.
6: Sama-sama.
4: Okey, terima kasih ya Ricky. Ya, tadi teringat kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Halo.
7: Halo, selamat ngale hari, selamat berjalan ke pengawak ngagede.
4: Okey, selamat ngale hari Rubina.
7: Nama berita Maya sebun tu, mai mau bersebun mana mai berita?
4: Ya, sigi mainnya. Jaga
7: apa? Pegawai mesti dijaga, ngirup air mesti mayung.
4: Betul, Rubina. Munyi sidari upih pengerai mede.
7: Ningar ngajar nyuka kan ngajar.
4: Main Rubina.
7: Ngajar teh kejayaan nang mah cita teh ke mana hajar ke orang.
4: Iya betul. Oke, okay, ini Nuan Rubina.
7: Nomor 1 tepat jauh.
4: Nomor
7: 2. Nomor 1 tepat jauh naik ke de badau sepan ulih.
4: Yes, nah, oke. Okay. Nomor 2.
7: Nomor 2 baduk kiro.
4: Heli.
7: Iya, nomor 3 isi ateko.
4: Dayana sini, oke. Okay.
7: Nomor 4 Nuan berulah.
4: Mhm, kelama yang.
7: Yow. Nomor 5 Nuan milih pergi.
4: Nuan milih pergi Arif.
7: Oh, terang kah?
4: Terang.
7: Awak aja pun berburu aku ninga tu. Bunyi ta beku bekum bunyi ninga aku. Kan ni teh hari tu bekum bunyi bekum.
4: Ya mai dah.
7: Dia bergarawah bunyi.
4: Apo nah?
7: Oh.
4: Tak deh.
7: Terima kasih mas sama jam minggu gede.
4: Sama-sama sama jam minggu.
7: Jaga pengerai. Bye.
4: Bye. Tadi peninggal kita dari Sri Aman, Rubina, Aman bunyi kuya jaga pengerai. Robai menyuau. Mayari ke berdua bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang ya kena tahu kundi sudah ya. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hmm. Oh, dah mujurnya tadi atau muji baru peninggal kita ke telefonnya tadi. Halo.
8: Halo.
4: Siapa tu?
8: Hello, Bujang Mancal. Nak ingat kaku dah.
4: Oh, ini terdapat jian ni.
8: Oh, iya, jian.
4: Oh. Oh, undi doan ini terdapat jian?
8: Oh, undi ku lumur 1, Isna Nala.
4: Isna.
8: Lumur 2, Diana Sini.
4: Mm-hmm.
8: Lumur 3, Ili, Heli.
4: Heli.
8: Nomor 4 Kelamayang Ben.
4: Okey.
8: Nomor 5 Doni Lang.
4: 5 Doni Lang.
8: Oh.
4: Okay.
8: Terima kasih ya Bujang.
4: Sama-sama.
8: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
4: Oh, selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah Baji. Peringat kita ya tik kelima ya ke telefon ya, kita lagi bisa kurang lebih 9 minit lagi no kita ya ke dekat ngatai ke undi nyebut undi kita susun lagu kita ke minggu tu. Hello.
9: Hello.
4: Siapa tu?
9: Pia Ari Samarahan.
4: Siapa tadi?
9: Pia.
4: Pia.
9: Oh.
4: Pia Ari Samarahan eh. Okay, undi non Pia.
9: Nada berubah.
4: Oh, nada berubah.
9: Oh.
4: Okay, Nyaja.
9: Ya, ada.
4: Okay, terima kasih Pia.
9: Thank you.
4: Ya, tadi Pia Ari Samarahan peninggal kita. Ya, lalu ke sekali itu. Hello. Hello. Nama juhar. Kau nguji baru gaya peninggal kita ya tadi jangka lain tadi pun nantu terang. Lalu ke sekali itu. Hello.
10: Hello.
4: Hello, siapa ngaku berandau tu?
10: Lihat.
4: Siapa?
10: Dia.
4: Joel.
10: Leo.
4: Leo. Ada ni Leo.
10: Ada Farhan.
4: Okey. Undi Nuan.
10: Nombor 1 Esna Nala.
4: Mhm.
10: Dengan nombor 5 Dana Sini. Dan ayat nombor 5 pula lagi nombor 2 lah.
4: 5 Dana Sini, nombor 5 pula lagi nombor 2. Penny McLean ke nombor 2. Nombor 3 4.
10: Sama aja.
4: 3 dengan 4 sama. Nak berubah ni?
10: Oh.
4: Okey, terima kasih.
10: Sama.
4: Okey, jadi tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Hello.
11: Hello.
4: Ya, siapa ngaku beranau?
11: Boy dari Kota Semarahan.
4: Boy dari Kota Semarahan.
11: Ya.
4: Balat sebuah kita dia boy.
11: Balat eh.
4: Balat nih. Oke, okay, undi non boy.
11: Oke, okay, undi nomor 1 nomor 2 bertukar. Aisna nomor 1.
4: Mhm.
11: Daerah sini nomor 2 dan ya kemukanya nanti berubah.
4: 3 ngi 5 nya nak berubah nih. Oke, okay, terima kasih boy.
11: Okey, sama-sama.
4: Ya, tadi boy dari Semarahan lalu ke sekali tu. Hello.
12: Hello.
4: Siapa tu?
12: Elis Aristampin.
4: Heli?
12: Elis.
4: Elis Aristampin.
12: No, Elis
4: in Wonderland. Elis in Wonderland. Okey, Elis. Uni nuan Elis?
12: Uni aku pun satu dua bertukar.
4: Aha.
12: 3 4 pun bertukar. 5 kekal.
4: Oh, 5 je kekal dan 3 dengan 4 dah tukar.
12: Au. Okay. 1 dengan 2 tukar.
4: Haa. Au.
12: Oh, Esa nombor 1, Tiana nombor 2. Hmm. 3 dengan 4 dia pun bertukar ke?
4: Au, 5 sama.
12: 5 sama.
4: Okey. Nyaja at least in the Wonderland?
12: Haa, nyaja.
4: Okey. Bye-bye.
12: Terima kasih.
4: Oh, sama-sama. Bye. Ya tadi peningat kita hari ini hari stampian ko ya tadi. Ingat ko. Okey, sekudah lagi peningat kita ya ke dia ambil kita undi ke minggu tu. Hello. Hello.
13: Hello Daniel.
4: Ya, siapa tu?
13: Judy dari Bintulu.
4: Judy dari Bintulu.
13: Oh.
4: Okey, undi nan Judy?
13: Satu
4: nomor 2 nya
13: bertukar.
4: Okey, Isna Ngodayana. Tiga.
13: Heli nomor 3.
4: Heli nomor 3, 4.
13: Ya ke nomor 5 nya. Ni ke nomor 4.
4: Penny.
13: Oh, ya ke nomor 4 nya nomor 5.
4: Oh, silih doa ya nah.
13: Ya.
4: Okey. Terima kasih Judy. Ya aja.
13: Okey, sama-sama. Bye.
4: Bye. Ya tadi Judy. Peningat kita ke penudi minggu tu ya ke badah ke undi sudah ya 10 ikut semua tadi tentu ke penuduak megak minggu baru nyit ilak bak tusun ke 35. Terima kasih ya semua kita ya ke bulan yang kami bak ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara megak ngalih hari tu terus bulan yang kami bawa FM kita mendiang ke recap tu ke minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Paul Erika ya. My jam kita pukul 3.11 minit ngali hari. Okey, terus begulai segmen rantak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninggal. Kita terus begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu joget. Dan ingat ya, bakal selama pukul 4 lemai. Kita bergulai program lagu-lagu joget. Lalu pukul 5.30 lemai, kita mendiang ke cerita, panggau cerita tua ya. Hanya katusun segmen rentak ngali hari kita ke ngali hari tau. Okay, jadi bak jam ke terubah tau. Kita berperindah dengan lagu-lagu ke Henang sudah disedia kaku. Perindah kita ke Agi Kiro berjalan ke pengawak ke ngali hari itu. Jadi kita ke gawak ba sebelah luar atau ke berjalan ba sebelah luar. Anana ngena pemampul hidung dengan mulut ya. Untuk berindah hari kaya hari kita ke Agi Balat bersebun jam ke dia tau. Lebih lagi bala kita di Serian, di Kuching ditumpu muka ngau di Sri Aman Semarahan ngau dini-dini ajak meh ya. Ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Okey, terus merindang kita ke ngali hari tu peninggal. Padau berkongsi ke info penerang bukai abak jam ke terubah tau. Pihak mengkak berdau kita bergulai bak program lagu-lagu joget kita pukul 4 lemai tau.

0: Tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.

lagu Hari Angela Lata Jua kena merindang kita ke ngali hari itu peningah kita ke di rumah engkaunya belala atau kena dai mindah jam ke dia tau yang agi nakak pukul 2 ngali hari itu tadi Siti Kanandor ngerikut ke baca IPU ke balat benar tau ngatai ke penusa enyak ngeloi area 500 enyak di Serian ya 521 baca IPU kita sama ngarap ke bala kita di Serian berjaga berjimat ya nanti bisik mindah keluar harap ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut kena nyaga dirimpu lebih lagi kita ke bisik penanggul pengerai. Okey, lalu empat kanan dua ke Bukai, ngerikut ke baca batikas ke tahu benar ngatai ke penusa. Enyak ngelui area 300, di Kuching ya, 311, di Lundo 322, di Tebedok 377, di Lubuk Antu 329. Lalu di Semarahan baca IPU nak pukul 2 ngali hari itu tadi ianya 284 di Sri Aman 235 di Kenawit 205 lalu ba Endor Bukai di Sri Kaya 182 di Sibu 181 Mukah 177 di Bintulu 157, Semalaju 146, Aba ILP Miri yang 112, di Lawas 136, Ngau di Betung 186. Hanya baca IPU ke Madoparo nak pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Ke ulih di pedak kita ba website APIM Nur kita ulih mendak ke dirimpu ya baca IPU kenang dikeluar ke ninting jam. Okey, jadi nya Siti penerang ke dikunci ngabala peninga kita. Okey, berperindah dulu ngau lagu Arya Todi bersumpah masuk neraka.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tu. Nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah bertebah kutai di tu. Tunu kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesantuk di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style. 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu Ari Duna ya, aku tetap sayang megak lagu dikenal merindang kita segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu ya. Bedau kita bergulai program lagu-lagu joget pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi penerang ke di keluar ke opis pelajar menua Sarawak ya, JPN Sarawak. Madah ke pengawal operasi sekolah di Sarawak hari satu tu ialah dekat di padah ke Pegila ya. Jadi tu berindi hari gaya menua tu ke agi bersebun. Jadi upis pelajar menua Sarawak madah ke pekara atau ke penerang ke Madu Baru dekat di padah ke Sebedau pukul 2 ngali hari Pegila. Jadi bala apa inai bala nembiak ngau staf sekolah maka di lalau ya ngambil ke nitih ke penerang rasmi dari upis menteri pelajar Malaysia ngau maka upis pelajar menua Sarawak andur nentu ke penerang ti betul serta amat ya berkawal ngau operasi sekolah di serata Sarawak dalam minggu baru tu ialah. Jadi harap ke kita nitih ke penerang ke Madu Baru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak berkawal ngau operasi sekolah dalam minggu tu baru ya. Lalu anang ngerembai ke berita ke bula atau ke selebubung apa angai ke mayu orang ke saruk penemu berkawal ngau penerang ke di kenatai ke kita ya. Jadi penerang ke Madu Baru semina dikeluar ke hari Facebook atau ke page upis pelajar menua Sarawak aja ya. Okey, nyak muka penerang ke Madu Baru ke bisik dikeluar ke hari upis pelajar. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Tu Arya Igu Anthony Malika ya pengrindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ke Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

dua buah lagu dikena ngepun ke lagu joget kita ke lemah itu peningah. Kalau lagu ke terubah tadi, ini lagu hari istiwa tinggi, joget minta ambil pulai baru. Nangkan kena lagu hari acan ya, joget dalingku. Jadi buat jam kedua rentak ngali hari itu, bakal selama kita berperindah dengan lagu-lagu joget. Nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Okey, jadi lagu kita ke sekali itu, aku merindang kita dengan lagu hari Margaret Jalang. Lagu Joget Endak Cemburu.

0: Arena, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: Why FM?

Okey, tiga buah lagu megah yang kena merenang kita program lagu-lagu joget kita ke halaman itu. Kalau yang tadi kita baru dah berperenang lagu Ari Linda ya, joget Semadi Ngai. Sebenarnya Ari Edward Pusah joget Dara Baji ya. Kau megah Ari Margaret M. Jalang ya, joget Ndak Cemburu. Mai jam kita pukul 4.21 minit lemai. 5 lemai tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Okey, henangkan kata aku merindang kita ngau lagu hari Timothy tu ya. Joget Burung Kubur.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

lagu Ari JC Menti ya, joget kunci sabun, lagu mereka dipilih kena merindang kita program lagu joget kita ke lemah itu. Sebenarnya tadi lagu Ari Juniaman ngau Jospin Jalin joget bambu diri menyadai. Lalu pihak mereka Ari Datuk Zamri Amira ya, joget merindang hati. Kau muka hari Timothy joget burung kubur. Bisik peninggal kita madah ke sekedar kanandornya ke bisik hujan ke lemah itu. Puji Tuhan ya, harap ke ulih ngurang ke mimit meh hari kita ke kelalu angat. Pihak muka penanggul sebun kita itu ya. Okey, seraya kita ke agi berjalan ke pengawal. Angkanya nyoka mupuk pulai pukul 5 lemai itu lagi. Enggak muka kita ke di rumah ke benung ngirup lemai ya. Perindang ngau lagu-lagu joget kita. Itu lagu hari Edward Kuju. Joget sama setuju.

tebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

lagu Bidayuh ya, joget tasik biru mega lagu dikenal merenang kita bawa program lagu joget kita ke lemai tu. Sebentar tadi hari kita jelema joget buah peria. Kau mega hari idut kuju joget sama setuju. Lagu ke dipilih bawa program lagu joget atau keraja joget kita ke lemai tu. Nyonda berasai, kita pun nyau datai bawa pengunjung program Raja Joget kita. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penudi rentak ngali hari itu lagi ya. Okey, dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita ngau meka ngujung ke program lagu joget kita. Lagu ke sekali itu hari Nia Michael Jemat ngau Roslyn Win joget jauh di mata. Ngau lagu hari Angeline lagi ya joget jimat pa solo. Temu baru kita iba program lagu joget ba ari ke buka ya.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke

asal nuan oleh nerima Arya Freda Lois datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai itu peninga bakal selama 5:30 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai ke ditusun Mr. Thomas Tegun Laka. Okey, dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima Arupis Meteorologi Menua Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak ke dekat nyadi sepenglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai. Kalau madah ke lemai itu hujan apa sekedar kanan dor di Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapit. Lumuak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan Mekah ya. Di Serian, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Ngau Mekah Kapit. Lalu kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Kalai Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Tengah ubah kandang utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Jauh Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuh ke 1.5 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai RUPS Meteorologi Menua Malaysia. Kebaru dah berkongsi ke penerang kaya hari sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Okey, pukul 5:30 lemai itu lagi kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai. Tu Arya Anthony Julie sanggup menerima aku ke Sulu.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ori SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

sore bagaimana? YFM Kucing, kami keluarga program Panggau Cerita Tuan. Peace.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ni ngak ketampung cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai inai ya lalu megak ngau sedak serumah. Bala sedak kinduk ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tambah lagi utai ketepinta sedainya tadi ianya pukai tau kejayau kok sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki nama ada gagamat meh sedai wai nemu dia udah muliah jayau nya ari bini rampai. Jadi ya kang lama tau dah bala sedak ke indu nya jarang detutu tau kena rai tentu gaya sedak ke lelaki. Nah, namu nama kebuah. Nah, patutnya jai. Perlu aku gamang sedaya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gakau mati sedak ya udinya. Sedak ke nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Hah. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya. Lawamat ngau kita. Tenak tentu dipaliak sedak ya kita. Ila asai sidaya. Ti kita udah ka. Kabisi sidaya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pia maku jaku sidaya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidaya berperniang pangan diri. Gaganar bisa nar. Ha? Insuara asai pe sidaya. Ya muai. Ila asai sano ya. Dan mau siapa menyakini kerkumaya sano yang tadi dah kengelama taunya maya aku ketujuh menyeliang ya tenak lagi buah kia bisa hari ipang agak gayung tapi aku induk siku betulai ngapangan dia dengar lula lekiya keseruaik tawa bala induk bukai panpikinyak sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenyah di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebeliak beranau ke diri. Laman bisa utai kena tahu nak daripada aku anggap kita. Pihak ku, bini rampai berjaku. Nguapai seru ini rampai serta ngau menyadi rampai ke bernama tua. Sebut dia mana nama utai kerekat daripada kedek ke kami. Awak ke kami nemu kak. Pihak ku pay rampai ke bernama tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku hanya dia nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau kele rampai tu sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah kerampai tu lelaki lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki nyadi tuai kami dian.
tangga inu kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah inu kemudian uliah magang-magang te bukai. Minak laki aja na uliah. Sirayanya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Ah, udah ningannya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana minya anak tiap ya. Ti seduai naulia pulai begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngu kita dian. Mana genya anak awak kebisai alai kenua indai di. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kau pai rampainya on menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidak ya ke. Baru dekat tindua. Dia sidak tak dengan utai tak merempas. Labuah buat tengah bilia. Sidak lu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisik penusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dekena anak kenua ya ngasuh kemudai pulai laban dia nya bisi perusah di benua dian. Te beketau nya. Nak ulah lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana nak tau nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya doi kau yang tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pihak ko ini rampai pihak ko malamnya. Oh ni ngak sida madah diri nak tau nak pulai. Dia din tua menyadi rampai kebiak. Lalu lagi bujang maka madah diri. Kak ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal kediri di tau nadai rampai pihak kuntua biar kau ngipar ya. Oh ngai aku main dia dek ila tenuan udah datai dien nuan nak uliah pulai lagi dek ila aku ketusah laban nuan pihak aku bini rampai madah kipar ya taman tua tadi madah kediri nak tahu nak ngau sidak pulai ke. Nah Ika, aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai ngagai sungai setengah. Anang ada anang, aku ngai main uan, ni buah nuan kau kami. Kau bini rampai ke? Nak, pakai tak mai aku, aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemajak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai. Kanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua yang ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ga nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak ningal ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke iparian tuaknya tadi. Au Mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ni ngam menjadi yang nyebangan majak keran namat kak ngau sidaya. Au dah nyaris hiti. Dia sudah rampai pan nyau kiruah kan yang dia kediri ke dekat pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar.
sida ya lalu ngiga utaya kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah di menua kita tahu kertanam kita bumai dah ngami kebisi ditanam sida ya tadian. Laban rampai ke nyongai makai asi ba menua bini ya dian. Laban asi nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena kita mensia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya bakal berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai berat diri utai dah baik sidak rampai sedua yang tua. Ngemak semua kerban kebaikan bakal kerban kena bumai yang utai bukai. Bini rampai ngemak anak seruaya. Lepas anak yang tadi ke berdau-tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misida yang tadi terubah sida dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak. Mentua tu tadi dah. Nyau beka ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Medak bekenya dia bini rampai lunanya rampai. Ni jalai kerkak di tengah sida ya. Nak ku nemu tak barang baik ni meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nak uliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak aku ya madah ke bini ya. Ya perlunya udah nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyak tua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya. Ngai ketinggal lagi. Pihak aku bini rampai pihak aku. Udahnya sedah ya perlu duduk bawatan tepus ke depan sedahnya tadi. Ha. Kita ya pejam ke maga mata kita adik. Tidak nak menjam ke mata adik lagi. Tinggal ni nak uliah ngau kami. Pihak aku bini rampai. Au ikak. Kutudan tua. Tidak. Kak. Ya tadi. Aku zin itu ya. Nama jauh teh kesebut deh. Pihak ku ya. Udahnya tadi bini rampai lu berjaku. Untuk dek kak berjaku. Tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi untuk ya tangkat mebatan tepus tadi ya. Saya keterbaik. Tudah untuk ya. Nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi entua. Bisi nar ya, dekat. Namanya Encelak. Kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani Encelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigi nak tahu Encelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai balap peningan mayu tusun detik ke-12. Cerita rampai tu di lengkak ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketendinga ke tusun tik 13. Begini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita
nanti ketemu baru. Mupuak ko. Bye-bye.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai ona ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung gue gagak. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, gagak, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Tungkat semangat lagu Ketrubah Ari Mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu peninga lemai hari 5 inya kena 4 hari bulan 9 2026. Sama lemai sama boleh secara dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peninga nak ngira bat ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setamujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang DJ Sam kena pula kita peningan bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pukul lain aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan buat ke lemai tu bisi hujan buat kami buat menarai kuci yang ditu bukan nak paham lagi nah, uli ngurang ke tikas pengamah angin ngurang kenyak lagi pian megak uli ngurang ke sebun asap ke benun tapi ok si minat di Bandaraya Kuching tak megak nyukat Selampur menurut Sarawak napik penusah sebun asap eh. Jadi kita ngarap ke hujan ke turun tu ok si minat diasai ke di Bandaraya Kuching tak megak bak endur bukai tik sama napik penusah sebun asap jam kerja tu ya eh. Jadi mari kita berhati ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nak pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu nadai udah ngain kesebaran tanda belin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi batikas di Tauk Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Belin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke Tauk ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu enam kanan menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, pian megak ILP Miri. Lalu dua gig kandang menua yang nyak kapit dengan mirip ninga sama ngerikut ke angin di Jalan Pemersi. Okey, nyak tadi IPU ke bisik ngerikut nakak pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebih kik di pagi menasrian kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Tauk Balat ngerusak pengerai serta ngerugak penglikun orang mayuh kalai yang di Pertuan Agong udah ngemdar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengundah hiatik berundiang Cakut Lalau dari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesempatan nyaga pengerai kelebih kik maya menua kita itu agi mengkang napi penusah sebun asap ya. Nanti nadai uteken nantu pentiang dar mana kita yang tadi dia di rumah haja ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana kita tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa N95 nyak tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napi penusah sebuah nasab tu ya. Okey peningah di nak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekali lagi selalu lemai selama gula sejalan dengan YFM ke lemai tu
1: sebun nyaw majak balat nyadi nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar.

baru kita boleh peningat dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam awak ke Skeleto berkongsi ke berita ia kedata hari bagi menua Suyaman. Terima kasih lawas mampai milih YFM Iban nyadi kepangan kita nyentuh kediato terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi tau ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tiudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyadi alai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program tu diatur di pejalai kemegah aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak megah lica ia ke berkawal ngawak penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu di pejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua kita Sarawak baka ke diato. Lalu program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli.

0: Lebuh Mansur ke Penerang, diaku yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli, ngelalau Mesir Mayuah dibising uluk program to, lebih lagi menjadi kita yang ke Muslim, ngambil meruan berat ke perkara pengelantang, pihak mega pengelikun, serta pemanah kawal antara komuniti tipu-pupu bangsa di menua to, seriris engkau lalau jalai pengharap Islam. Bila datang ulu program tu mayanya, ianya pemanca pelilih menua pusat, Encik Rosli Uji, pihak muka chairman KRT Genturong Pendiau Pusat, Encik Ramzi Rasid, pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Pampang Beting Maro, Encik Awang Nashfarini, Awang Sarbini, serta menyadi kita tim Muslim, hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua, ngelansak sebengkah program, tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa, Gran Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega, ujung bulan 8 tu tadi, baru Rumah Teresa, Gran Limu Lingga. Mujur dipenyadi ke Kaban Konsen Negeri N28 Lingga, yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti di pejalai ke jerumah program tu, bakal pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawah celik IT, pihak megah peket menyedia ke pemakai, bisa di pejalai ke megah lica, serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti, di bisik natai ke diri ngagai program tu, udah mandang keraban orang Indo di menua tu, mengkang aktif bekerjasama, berjalai ke tengok pengawak sidak, Kemenua serta bangsa pihak ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko yang megak nambah pengawak ketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megak penegap pengarap diri di dekat ngenegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seriris ngau pemansang menua Sarawak. Program tu megak udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penauk diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sidak ngambil mujur ngada ke komuniti tiaktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Yang berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah pekit belagu, ianya pekit belagu Jakob Mandarin ungkup sekolah sekendari Sarawak ke-30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke-21 kali udah diatur. Paket belagu itu, benuang diatur bak Dewan Suara Sri Aman, diatur serakup muzik Sri Aman, enggau kerjasama serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah, hari menua Sarawak, bayak hari sekolah sekendri, serta sekolah primary, benuang berpaket, tau kengau paket belagu itu. Paket itu sudah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman, yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody, temadah ke muzik tok koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kawal genap bangsa di menua kita di tok nak ngira jalai pengarap serta budaya. Pihak megak ko yang berhormat Datuk Sri Doris Pia Brody, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati bak semua kita ngambil meruan bekerjasama berbahasa serta merti ke pangan diri komuniti menua kita tok ti pupu bangsa. Ko Kaban Parlimen P202 Sri Aman megak nambah, bekit bangsa tu ukai semina merik ruang ngakai nembiak mantai ke pengelandiak sidak bak pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk bak perkara muzik megak dekat meruan tegap bati nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngerembai kagik pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih agik. Nyempulang penatai yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, ianya Chairman Komiti Pengatur Peketo, Konselor T. Buan Wi, pihak mega Presiden Persekutuan Serakup Bangsa Cina bagi Menua Sri Aman, Datuk Dr. Ngu Piu Seng, pihak mega Presiden Serakup Kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak, Timaga Kaban Konsen Negeri, Tanjung Batu yang berhormat Encik Johnny Pang, serta Kapitan Datuk Lau Si Lok, pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penuh didep kunci, 31 hari bulan 8 2026 tu tadi basebengkah hotel ti terbilang dibagi menurut Seriaman mujud dipjalai ke program nutup serta nyuak ke prais peket main siang chi ianya catur bangsa Cina di kas negeri Sarawak. Peket tu dah dipjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Seri Aman lalu bisik 271 iko sidak tibla engau bab keto yang kawam mega 14 buah raban ari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban ari bagi menua Semarahan tulih kegelar juara keseluruhan beket main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bat tahun tidakkah datai 2027 bagi menua Sibu. Dekatnya di palan alih ngatur peket to peket main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawak ke sekali to. Hello Wai Sri Aman. Aku Ibin madah ke dirimu buat dulu. Temu baru bawak ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang guys Steve untuk pasti like udah kunci yang kita peninga berita bak Hello Wai Sri Aman.
2: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Saya lihat berkawal dengan pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni lah. Kalai pengerami Hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawak bak luar sudah dikinsil ketika penanggul gaya sepun asap di Ngirau Kati di Kuching Pian Bekat di Serian. Jadi Menteri Communication kemukatnya di Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pemudah berhati ke gaya sebun bak kedua kandang dur menua tu. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bangunan muak ke malam hari. Haunya terim kawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tinggal lama tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusa sebuah Sabtu dekat di teruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi ya peningah selama pukul 6.30 lemai itu lagi aku dekat masa pesan berat ya ke visi diterima kami ke lemai itu. Dan sebenarnya pernah dulu setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke BC diterima kami hari peningau YFM. Kali pesan kecubah tu yang pesan mati dah dari Thomas Imuang anak Jawi nuju kapan belayan ni ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megak di Seri Aman, Satap Rumah Ungi, Rumah Ngindang Satap. Pian megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, Enggau, Kapan, Belain Kebukai, Kenala Rintai, Kena Marito. Pesan tu madah ke Apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, Udah Nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya baklot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi Udah Nadai, ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu ni yang Jawi anak Ungi itu dekat di Sengai Belamayuh, ianya baklot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tuapin temu ya lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Julia An Ambros mesan kapan belayan ya ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Muduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Selepung, piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, ianya kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak ke Pakul. Ianya kena 5 bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak ke Pakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya 6 bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu data dari Tunga Juling, mesan kaban belayan ya ke Diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas Bilik di Miri, Ngang Lejau di Miri, Sidak Bun Semadik di Miri, pian megak kaban belayan bak long wat tutuh Puah Baram, pian megak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap dengan rumah juga tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak, kaban belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kaban belayan di Benit Jumat Kelawit, Anyut Tunsiang di rumah Lucy Dingun Anau, pian megak kaban belayan ia ke Bukai kenalah rintai kena mari tau. Kalau pesan tu madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2009-2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tau dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tau ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Berita kesili lagi top tanya dengan gai madik ni yang tu ianya Carlos Nelson Lalo, pak umur 019-805-1530. Pesan ke Siti Topnia dah tari nuyah nak sinda. Mesan kapan belayan di kediau bak rumah janin setuan besai. Rumah belabut binyuk, sungai mas, rumah liau suai. Rumah beli uluniah, rumah dika, sungai anak. Kaman belayan di Ulu Arif, di rumah ala sungai Arif, rumah jaya sungai Arif. Biar megat di Semanuk, ngau kapan belayan kebukai. Kena lari intai, kena mari tu. Pesan tu madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026, lalu sinda anak adih tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya malam tu 4/9/2026, buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau, serta dikubur kena hari 6 tu, 5/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2/9/2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya malam tu 4/9/2026 berumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Pesan ke Siti tu hanya pesan muai bahasa dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang nuju kapan belayan yang kedia di Memaloi Sekerang, rumah Thomas Pelasuk Sekerang, rumah Buman Talun Sekerang, rumah Jensen Pematua Sekerang, yang mengat baru maungin ke nyebut Sekerang, rumah Tam Rinduan di Lubu Antu, Situ Anak Seri di Lidung, kawan belayan di rumah Panjai Lidung, yang nyak bak Jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stungak Angkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betul ngau Kaban Belan Kebukai. Kena lari intai, kena mari tu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak muibasan yang bungang, tak ke bunga anak singka, ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan untuk peninggal ke diserimak kami kemari. Medah ke hari bulan tu ianya kena 18/7/2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah. Ngambil ke penerang ke betul tak ke silik lagi. Berkawal ngau pengawak muai basa niang bungang tu ke bungang anak singkal. Okey, peningan setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar nuju kawan belayan yang kengelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengok ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi bar rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi bar rumah Morris Merindun di Lubu Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalau pesan tu nuju kawan Melayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mungguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kawan Melayan di Titingkah Kubal, Titingkah Remba, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia ngau kaban belain kebukai kena larintai kena mari tau. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang enggit niang Buddha nak jinggan ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John entebar batu lintang undup di Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawas sembiang berkat gergang enggit niang Buddha nak jinggan ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin anak Michael John di entebar batu lintang undup Seri Aman. Okey, jadi peningat pesan ke bisik di terima kami dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebelah aku nampung macam pesan berat ya ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com Kita pindah dulu ngau setiap lagu dari Mary Camilla. Ngau lagu ya tujuh mimpi.

Angin nantai ke pesan berat ia ke BC di Jumat kami di Peningau FM ke pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu. Data referisi lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Nuju kapan belayan ia ke diau di muka, ke buau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngepasai siung ilik. Labang baru dengan labang atas, Bin Tulu, semebak sebawah. Kapan belayan disuai Nia Miri. Ngau kapan belain kebukai kena lah rintai kena mad itu. Kali pesan tu, madah ke pengak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026, hari 6. Ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari Minggu. Pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulu Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026, hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyuak untuk balu kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulu Miri. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan mati. Data dari Juliana Pemli tak ke indai ide, mesan kapan belayan. Ia ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas dengan Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peliguang Atas dengan Peliguang Baru, Engkudu Atas dengan Engkudu Baru, Kaki Wong, Piamgat Nangadrau, Ansawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menegak Atas ngau Menegak Baru, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenal maditau. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat, tau ke apa ide udan adai, ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 di Hospital Miri. Lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu, baru rumah Margaret Lubuk Krukuh, Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun, ianya pendam Bukit Prabun di Seratu. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak sikat tak kapai dek udah nadai, ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun, ianya bak pendam Bukit Prabun Seratu. Jadi berita kesini lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide, ianya bak lumur kusung 13824 1210. Pesan ke Siti Top Ninga, datari Vest ke Tiong anak kunyuk. Mesan kaban belayan, ia ke dia bak sepemanjai Batang Bali, Sungai Mujung, Sungai Nangga Belawai, piang begat di Pasar Kapit, Sibu, Bin Tulu, Miri. Piang begat kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal maritau. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi, udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Cien Nangga Seranggil Bali Kapit. Ianya kena 4 dengan 5 hari bulan 9 serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangi, udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu, berumah Cien Nangga Seranggil Bali Kapit kena 4 dengan 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Top Ningal, ianya pesan ngetas ulit. Datari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal. Nuju kapan belayan ya ke jauh ke semak. Ya kenalah rintai nama dito. Kelebih kita kengelalan yang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Kali pesan tu madah ke pengok ngetas sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Ianya kena hari 6 tu ianya 5 hari bulan 9 2026. Pukul 7 lemai, bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai, Jalai Nyabur Selalang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai nak tinggang atau kapal lenyal.
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Penyabur di Selalang. Okey, tadi punya pesan berat yang ke bisik diterima kami hari peninggal FM. Kita akan natai ke pesan berat, pesan ke batang, tak kena cukup gerah, tak kena natai ke pesan. Kita akan kai email yfmiban@gmail.com, tak kena hancur kai WhatsApp konti YFM Iban. Lagu dari Stanley Bayang, Endak Alah Tundur.

selama pukul 7 lama itulah Kip Ningat kami, mari kita mendiang ke program Turai Penghidup, setiap program kedua ungkup mengakai Raban Christian ke lemai itu. Tak sedangnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

Hallelujah. Bertemu baru kita menyedi minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh ngagai semua kita blok gerainya mai mujur ba semua tai bakal kita itu mujur ba dalam Tuhan. Tabi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Taala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Taala ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita tingerjo pengawak kita. Yo ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita memberi puji ngagai Tuhan. Ketegal yo ti udah ngampun semua kita. Lalu dia tahu yo udah memberi pengasih ngau pengelurus yo ngagai kita. Lalu harinya kita udah boleh pemenang badalam semua utai. Menang badalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5 ayat 17 ngau ayat 20 ngau 21.

Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi ke dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engau pengelurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Oleh orang sikunya. Yesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayu hagi. Nyambik ke bakal dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati. Bakanya megak pengasih merintah ngenok pengelurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belamoyo. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyadik semua. Bob kudus itu medah ke? Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Ti ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayu orang medah ke? Grace ti ngasuh orang ngejo penyalah. Bob dunia dia tahu. Mayuh macam cara mensio kerja penyalah. Mayuh nda teknik sida. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toka nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kitai. Kubuk kudus. Bertambah mayuh hagi. Grace Allah Ta'ala. Bertambah mayuh hagi. Bok jakup pandak. Grace Allah Ta'ala mayu hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di sergo ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok penglurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim roan belamoyo. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menjadi sari tu. Tau ketang ngelamot tu. Tapi kita udah lejuk lebanti selalu Allah. Lebanti selalu pedis. Selalu merinsok berpenghidup kita. Tapi kita udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpu. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tikut nan ke adat Moses. Lari ke sungkup, tertemu ke pendam. Lari ke ribut, tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut ari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedi. Cukup. Cerita ari penglepas kita. Badu agi ngeransi ngagai penghidup kita. Badu agi ringat ngagai pengawak kita. Badu agi mantah nasihat kitanya. Tang berengkah meh. Temu meh menyedi. Penghidup tiri telingai kalah telur ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Yesus Kristus. Ku King James. You have received abundance of grace. And the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya. Kita boleh hidup hari atas pemedis pemerinsok penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak agi Allah. Ukai agi Allah diperintah. Tau ke dikuasa adat dosa engkau pemati. Pemati ditu menjadi. Ukai mati habis seput. Tang pematinya. Nadai penghidup tim beruan. Nadai penghidup tim menyana. Nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai mayo ya menjadi. Alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita. Hidup dalam pengelantang engkau penyenang. Hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah. Boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anak lagi nejuk kantu sitan ngelese ke kita menyadi. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah apai. Ambil position kita tindang anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bajari Yesus Kristus. Laban kita dia tu anak. Bukai lagi kulih. Anang ngagi Allah laban bo sidok tikok nar ngemaruah ke kita. Anang ngagi ningo ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidok ngagi kita ting lese ting emiet ke kita.
Jeku tiba ko sapo si do nyok tang amat kediri. Ana melayan si dok gim nyadi. Tang bako King David. King David de. Lebo hiya tininga jeku tining getih muni nyok. Lebo hiya tika belaban go go layak. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke si dok tiba jeku negatif nyok. Ninggal ke si dok. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Sapa si dok nyok timadah kediri anak Allah Ta'ala. Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace timajak bertambah. Ngau hari pemerik pengelurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bakal raja. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes. And amen. Aramih menyadi. Kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace di berlimpah-limpah pemayuah. Aramih kita sama-sama nerima pengelurus sudah diberi Allah payingagai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Aramih kita menyadi. Sama-sama nyingkang ke kaki kita. Lalu nengah jalai tiudah disedia ke Tuhan ke kita. Lalu muru bunsuah kita. Nyipak antu sitan kepala penyamuannya hari pengawak ngotubuah kita. Nendang ya hari ruang biliak kita. Nanjal ya hari tislalu ncuri duit ringgit kita. Nandian ya hari penghidup kita. Berengkah hari saritau. Lalu nyentuak ke belamoyo. Uliah grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anak merik penyiruk ngopenyinuk ngegantu sitan. Anak ngelalu kia tamok. Anak mana? Anak nelap nguyo. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi. Mansang mandang ke ngegayan tu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngegay kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejahit. Dikenok membebas ke orang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak ke utai tiudah luyok. Merik harapan ngege orang kenadai temu tuku penghidup. Merik hope ngege sedak. Ngau nama-nama meh. Utai tiudah guna balau menyadik kita. Balau iklisya. Balau anak-anak Allah Ta'ala. Kita orang Kristian. Ngambik kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambik ke ia nerima serta ngasai ke. Serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab. Orang Kristian. Berubah serta mpu penghidup tim ruan. Penghidup tim nyano. Penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aris hari tu. Nyentuak ke belama lamaya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai kutai tadi kunci kita ditu. Bisi pangkok ke mana ngagai penghidup ngau ngagai ruang biliak kita. Bisi impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke. Kita dia tu. Bakal kehidup bahari tika penudi ya. Penyarut ngau layak. Majak mayuh nyadi. Pengawak ting lesai ke pengarap pengan diri. Majak mayuh di dingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pengilau lusok. Nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau didengar kita tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi. Antu sitan ti munsuah kita nya berjalai segau-segau bakal singa ti neguang. Rawah-rawah begigok kurang kedekok dempok ya. Tang puji Tuhan menyadi. Tajok pan kita dikelingi semua utainya. Dikelingi utai ke ndak manahnya. Tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tahu lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tahu lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tahu lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tahu lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Namo kubuah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menyedik. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kena manahnya. Ba Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisa berjaku. Ku Tuhan.

kita itu meh tubuh Jesus di dunia tu. Nya alai, kita bisi kuasa bakal ngi Tuhan. Kita tindak nemu diri bisi kuasanya. Leban kita ndak ditusui orang bisi kuasanya. Nya alai menyedi, leban salitu kita udah nemu diri udah bisi kuasa ngalah kemunsuah kita tinyau segau-segau dekau ngecau kita. Arame, kita sama-sama celak ke mata serta muka hati kita. Lalu berengkah ngena kuasa nama Jesus. Nama ti hari atas semua utai ti bisi nama. Tak nama-nama utai ti bisi nama di dunia tu. Nama Jesus hari atas semua utainya. Jesus lalu nak nyebut kuasa yang sudah diberi ngagai kita. Suah nar yang madah yang sudah meri pengeriang hari kuasa Roh Kudus. Ngambil ke kita oleh ngerja utai ti udah dia suah yang digagak kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu ukai kuli, ukai servant, kura putih. Tan kita dia itu anak Allah Ta'ala, anak tidak kerindu kia. Lalu kita bisi hak dalam kuasa berkat Allah Ta'ala. Kita mesti nemu menjadi, kita dia itu hidup dalam Kristus, hidup dalam Yesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan, munsuah kita antu sita antinya rawah ngembawa kita dekat nyidi, dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu ndak menuku. Semina ketegal kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala. Lalu sebagai anak Allah Ta'ala menjadi, aku dekat ke kita nemu lima iti identiti kita di itu. Identiti baru kita. Limanya lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi satu ayat 6, kita nya raja engkau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37, kita nya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12, engkau Romans 8 ayat 29, kita nya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitiah kedua Korin 5:21, kita nya pengelurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu semua bempu waris ngau Jesus Kristus. Artinya, semua utai tinggi Jesus panggil kita megak. Haleluya. Romans 8 ayat 16-17. Lalu kena kita ngetau, dengar kebaru ayat tikna kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Romans bagi 5 ayat 17. Ngena jaku kita. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemeri penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menjadi. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru me penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke me penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke me penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke me hantu jugau dia selalu berduan. Selalu ngacau penghidup kita. Berengkah me menyadi. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kenok me kuasa tu dah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah me bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hila. Semua-mua ketiga geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ละไม Y FM
1: Sada Kita
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin dekat Dami Alam Sara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang penglikunnya ia sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu penglikun engkau perpaduan ia sepengkah hari nilai tip pemaduk berguna anda dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi mayuh macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala engkau sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peningat semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, engau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi penglikun ya ulih dipun ke engkau utai tik min aja bakal contoh nyaga leka jaku kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjaku berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tolong kita engkau anang sekali-kali kita ngembali ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang tik berakhlak engau semampai ngasuh orang tik berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita lalu dia tadi meh bala peningat semua aramih kita sama belak nyaga penglikun serta nyaga nyadi ke penglikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat bejah ku senentang penglikun tu pun kemih ngau diri kita empu diri sebilik ngau megak mensia mayuh tik berkelingi kita tiap pemanah tadi kerja kita nya tadi ya ulih nyadi ke siti kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh wallahu alam. Nakak terduduk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi meri manfaat ngagai kita semua insyaallah bertemu baru kita bersada kita tik dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, pukul selamat peningah. Pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, Maif Ninga. Datuk kami nak buat ke Berita Lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Undang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi menua serian. Atur dikenal muka sekolah dekat dipadah dengan cara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilia ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Sebenarnya ingkang ke berita kebukai kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasap nakak pukul 5 lemai tadi. Hari itu sepun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana. Pengudah serian mengkang rekod ke indeks pengam hangin atau ke IPU ke pemaduk balat. Ianya 515 retinya gi batikas di tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik belin suar mana. Hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot Sriaman Megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya Srikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya 2 agi kandang menua ianya Kapit ngau Miri sama ngerikut ke angin tik jalan Bermersi. Yang di-Pertuan Agong undang menar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebunasap ti udah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap ngelikun orang mayu. Perkara tu diputuskan pengudah hiatik berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi kebekawal. Penerang media diupis Menteri Besai Berdala Mak Tukudah atur dekat dipercalai ke kena nyaga pengerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah Megat semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur tip patut dipercalai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai dengan pengelantang bala nembiak dengan orang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia dengan upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benung balat bersebun. Aturnya diperjalai ngambil kesebaran pemutus di bekaul dengan operasi baskula ulih digagak, kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atur kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak, dekat dipadah ke pegilak, sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook upis pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih ki bala pindai, penyaga dengan orang kegawak baskula, udah dilalau ngejakuk tinggal susidak semampai berarti ke Jakut Padah hari upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis Pelajar Menua. Mensia Maya Megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri ngau pala anak sidak kelebih lagi orang ke sendak teput kelimpah hari ting orang ke pengawak bak luar nanti semak angin majak kamah. Balapai Megak Balapindai Megak dikingat ke ngejakuk tindakan susidak ngerembai tak ke Arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam kediatu, Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakahagi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah hangus. Perkara tu dipercayai kena pengawak ti matau dandang kampung, kelimpah hari pengawak guna penerang pasal kanandur ti hangat ngau teknologi remote sensing dikena merati ke kelaik penusah hangus ti baru kak nyadi. Urus Besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapal palan tindak jauh dari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat agik di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir Niah ngau Gunung Mulu di Miri kelimpah dari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetland di Bagi Melua Kuching serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia mereka tu tip calai kari pun enyak cukup guna di kena nyelih ke penusah hangus hari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau jelu tiga. Abang Arabi Mansud Kejaku tu ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dianjur hingga 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dianjur hingga orang bak 74 bengkah genturung periau bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayo air hirup dianjung ianya lebih 4,000 butul lalu ditangkan ke ngau Bintulu, Engau Mukah.
Datuk Seri Fatimah Madaku Upis Menteri yang ngau sekedar agensi Bakar Aban Penyaga Pengikut Orang Periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup ke guna orang mayuh bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dianjung berenggar-renggar dengan jalan air ngau jalan darat ngenak saup ari Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Datuk Seri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching Sari itu tadi. Bilik operasi Komiti Penyangga Penusah Pilih Menua Lingga sudah dibuka Kenyau hari 27 hari bulan 8 itu kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikenak nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikenak nuntuk ke pengawak matau oleh dipercayai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari ini nuntuk ke bantu oleh diberi ngau campat. Nanti semak sebarang penusah bisinya di. Perkara itu dipansut ke Baam Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih menua lingga di Berchairman ke Pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, Bak Upis Pilih Menua Lingga. Kelimpah hari pengawak tidak dipercayai ke agensi teknikal, awam menyebabkan sama bisik mengenang isu pengelikun dengan pengelantar Menteri Mayuh ke bisik dibantai ke Bala Tua Raban Bansa, alih tentu ke atur dipatut, oleh dipercayai ke engkau lengkas. 28 ikut orang berkebun dengan urah di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai, bisik menerima bantu dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak itu nyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF Sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu di penyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur Upis bertanam tupik menua Sarawak bergulang Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim berik bantu bak fasa keduanya dipercayai ke ngenak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ahli sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ahli sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ahli pemakai ikan enggau undang. Berbangunnya rapan orang berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan nanam rian bangsa manah bakal Musang King ngau Blackton di uliah nyap nambah ke penatih misi ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah hari rian bangsa manah perkara nguji ke pengawak bumai serta nanam macam utai tanam kebukai megak sama di perundiang ke dikenak ngelatih ke sektornya. Di kena nyukum pengawak tu dia yang ansak raban orang bumai berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone di kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang uli nambah ke pemayuh ke pemandang hasil utai tanam di Pantai Damai, Enggau, Sarawak. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong undang membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah ke ngau cara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyalakan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Tak tiatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekarang kita menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Kita peninga 24 jam hari sehari. Nintiang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke penginduk kita kena nama padok nama lejuk mendiang ke YFM menyangka peninga kita tadi baru dah ngintu diri kini pulang ngu diri sepilih pulang ngu diri sekaban tau ke benung kiroh jam kini atau melap makai kini ini kerkat dinah ngagai diri sepilih kini. Terima kasih ke penginduk kita ke peninga mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik biar ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah nur kita atau mendiang ke YFN nak ngirabat di nindur kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peninggal kita kepsi nyapa ke lemah itu untuk si awak kumaca pesan rindu hati hari ya peninggal kita ke lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Dara Buah Hati.

Ya, setiap lagu lama hari Michael Jemat kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih keingat kita tak kerinduk mendiang ke lagu-lagu lama Pak YFM. Sama lemai nuju saya memudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station pemindang kita Ipian Mekah sida hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sokong kita Tucum selalu sama lemai DJ sama jalan ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Sikap hari peningat kita ke seluruh nyapa terang mendiang ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan kau ya. Minta putar ke lagu Ari Remjana kali ya ke pulai ya. Untip si awak kemutar lagu Ari Remjana lagi. Nah. Ke liang temau MJ Ari Landi sama lemai DJ RG. Selamat tugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ. Cecilia Kumit mesti ngatai ke peminta sama lumai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing Ari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lumai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam nuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang enggak semua peningau YFM ke lumai tu. Salam semua Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin, sebab lemai DJ Rolana, sebab jalan ke pengawak. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta, Watabarau, Ari Rumah Jones, Laja, Pentiak Baru di Engkliri. Sebab lemai DJ, aku ya, minta putar lagu Ari Igu Anthony, melalui penginduk. Dia kena merindang Annie Mead di Selulak Betung, bulan penginduk di Patunia, Ri Penyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Ri Chow Noob di Simpan Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Riband ngau David Alut di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelov apa lambai mayuh kapan itu jumpa selaku Nina Bugis Sindun Idi Sisia Melon Mary Ubun Martin Polimasi yang sendi en nak tinggal mekat nuju DJ kemudup jalan kemawak pesan hari ya salam rindu salam saya sudah salam Malaysia Madani kau ya sebelum mai DJ Rana Ari Agnes Indah Rubin tu salam jalan kemawak nuju nuan kelemai tu berita kami di Miri lemai tu mana tip si awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berarti kena merindah dirimpu yang ngau DJ pun harap ke gerai belama. Cukup ni kita Anita Sapit Kandau sok lemai DJ sap gawak bak konti ko ya angat kami di Ruban itu tambah muka nada air sekumbang musim cerubu kasih ahmad kita nah. Tak madah dengan gerapan tip berkuasa tip menua kita tarik su untuk air kita tak tipu dengan sidak ia minta bantu sidak ia dekat ngancung bantu air irup ya bunyi kedi baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama jalan ke pengawak nuju nuan ku ya kami dikenal di itu balat amat bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama pian muka buri nyalu lemai DJ sama jalan ke pengawak angat amai hari kami di Miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napi berusaha sebuah asap cukup hangat nah hari itu hari paginya untuk ke tengah malam nadai yang berasa nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beriput sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengambangin di menua kita di Sarawak itu Jerami K si nyapa selamai DJ hai ko ya terima kasih Jerami K Serina Sendai Janang assalamualaikum awak salam meri seratu ko ya apalah sebuah kami di tu di harap kota sama nyaga pengerai diri sigi amatnya Iba Vincent menarik pun belum mendiang ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sebab jalan ke Pemak Nuju Nuan DJ balat sebuah hari kami di tu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Broni Muya sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri kot ya sebab jalan ke Pemak Nuju Nuan panas hari kami di Miri minta putar ke lagu Ari Nuan bila pergi lagi kena merindang semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ku ya minta putar ke lagu Bungai Urang Ari Ciminya yang kena merindang semua peningau FM ke lemai tu harap ke semua terperindang status cuam selalu Ari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang okey jadi apa pesan ke sekali itu data hari sendi lemai DJ sebab jalan ke pengawak terima kasih ini tinggi betul untuk sebab jalan ke pengawak untung menua ke besi hujan kok ya terima kasih memang yang si saya sama-sama
Yang belum Shalom Ustaz Lemai dengan Wan DJ sambil minta Elohim kapai kita disergam di pengikun dengan pengerai dengan kita semua ke benung tungak dengan sebuah nasab ke benung untung menua kita. Terima kasih DJ sesama Juni Band Pertinya Apa Megak Ustaz Lemai DJ sama jalan ke mengawak nyambung temelan Ustaz Lemai DJ sama jalan ke mengawak Nujun Wan. Terima kasih ya. Roy Kuang Pertinya Apa hari kami di Sri Aman kot ya jam ke Diatuk Majap Sebun meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu benung Ningau FM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Okey, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Ria Sat Lemai DJ sama berjalan ke pengawak. Terima kasih. Apa yang lambai megap bisiknya apa sama berjalan ke pengawak. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak Bak Konti Lemai itu nadai nyadi hujan di Sri Kai Lemai itu balat jerebu kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi bisiknya apa megap minta putar ke lagu terlepak terlebak ke diri Ari Jonas McKean kena merina rimpu penyam kat nucu semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kot ya. Lily Anthony mesti nyapa mereka angat menua kami di Limbang kot ya. Mami Abah Sat Lemai DJ sama jalan ke pengawak Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Muka Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh lagi angat amat ku ya. Sama-sama kita nyakap pengerai dream pun eh. Rosliau Anita Nawai si nyapa megak ke lemai tu benar ke YFM. Terima kasih ya. Lalu ke penudi tu sama lemai Ari Ellen Umang Entoy madah ke jerubu di Miri sebuah nasab di Miri balat ke lemai tu awalnya tadi peminta pihak pesan ke bisik diterima kami Ari Peningau YFM ke lemai tu. Okey, kena take peminta dari peningkat kita ke misi bintak putar kelaku Ari Igon Tani. Terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Ranau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Ranau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya siku pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris Semunjan.
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Ranau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal berkawal ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat kenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu go company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tau ke gaji itik pemaduk miat mah tadi ya di sedia. Jadi nya tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu boleh datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal boleh daripada gaji tu ada satu tadi sidai boleh apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidai ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidai boleh lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nya 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Nya inti kita bedak di tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang nah tuan ya. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atua di baro section 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya erti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji.
1: Batang gaji.
0: Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikenal ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Mm-hmm.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuat kuasakan lah.
0: Mm-hmm.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah.
0: Mm-hmm.
1: So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawak di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
0: Tak
1: kurang daripadanya.
0: Oh, tentang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, ne? Betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngelui nak tau nak nitih ke tuannya. Ya, oh, mana kau tak tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke berkeni tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan.
0: Oh, oh.
1: Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: ya. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance-nya tadinya nambahnya yes, tuannya. Selalu makan allowance 100.5 kini allowance datai kerja tau ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Okay, 1700 sudah campur ngau tak buka ne.
1: Okay. Ya kendiri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk ba 1700. Berarti dia tulis kendiri baru. Udahnya tadi dia campur baruahnya yes, gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi berkeni ngau kadar gaji minimum gaji maduk baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan.
1: Betul.
0: Bisi udah ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari,
0: mm-hmm.
1: sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu,
0: mm-hmm.
1: gaji sida yang nak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida nak oleh kurang hari RM78.46.
0: Hmm.
1: Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun nak oleh kurang RM98.08 sehari.
0: Hmm.
1: Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam.
0: Oh.
1: Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam.
0: Hmm.
1: Kelimpah harinya megak di dia.
0: Mm-hmm.
1: Bagi pengajar pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Dari balori tidak bayar nitih ke trip. Ya. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sidak ya sudah cukup 26 hari.
0: Oh.
1: Nanti nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji yang patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pegaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pene. Kaya pun dituang nak trip tadi nak
1: yes.
0: nak cukup RM50 hari yes. gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi.
1: Ya.
0: Jadi semua gaji tu nama tuan ya. Awak ketua limpang mimin yeah. dari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Sito swasta ja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: masuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah segi dibungkur lah tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makainya yes, tadi nah segi de bungkuar atau tu
1: yes, betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak de tanya ke tuan kak de temu ke ni. Bekeni ko nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju. Nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi. Kan yang takut ketuke kini takut nak damai harga wak bekeni ko nyok tu tuan ni.
1: Okey. Dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Mm-hmm. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu. Ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Kapan au bisi ge kes na tuan ne?
1: Na uliah bakanya.
0: Na tau kenya ne tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuken nu ka gawaknya tadi. Na ne ngawak tuken nuan maya aku gaji 1500.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung Randau kita bergolai dengan Tuan Dance dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru Randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti sema bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengajar pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi bisu hukum apa dia main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau RM10,000 tak 100,000 apa ya ni?
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan ni sedak ke bekerja tu tadi nemu senentang hak tau ketanggung pengawak diri ni senentang gaji tu tadi berapa gaji tikah merok menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: tuan
1: nak tang nak tau kurang dari 1,700 ni. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kena tuan tak paham mana kena beri tu. Kati bala mayu boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida ka ngaga komplain ne.
1: Kak komplain pian.
2: Nanti sema bala mayu dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngena cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngaga UPS pengejar pengawak sema alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti sema bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagi UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami info apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega boleh bertelepon terus ngagi UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gitu lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi hanya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi
1: jambat gitu
2: deh. Jambat gitu tindakan.
1: Dekat boleh deputa ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang ngenatai ke aduan lebih lagi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya kebiasaan ya stick kebiasaan ya. Sida mayu gi bisik teh ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus ni.
2: Datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucing tu. Sida ya yang kemedaknya lebih pada data terus ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya data batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sidampu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Nah, sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi nyadi nyamain dok kita mansiak kes tu nak
2: kan.
1: Awak ke kes tu tadi ulih pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu. Entah dia ni. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Nanti nyema pengejar pengawaknya bertemu ngoto kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu, nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebalik ya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadi kita nih. Tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyatnya tadi rakyat ari pengejar pengawal ari menua Indonesia luar ari Malaysia tu dia bungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi. Atas kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita dia tu ni.
2: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sida lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ni sama.
2: Asal sida gawak di Malaysia tu sida sama.
1: Sama.
2: Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ni tuan ya. Ngau sida ya. Jadinya mereka tadi ya tuan ya. Agi kak berandau senentang. Tu pelapak aku mayu agi topik bukai ke bakawal ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngage pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngage bala pengaji ngau bala pengeja pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengeja pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengeja pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitih kato tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengeja pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi badan tu apa nama tu badan tu faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu dengan bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nolong ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai keaduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak punyanya, nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti sema bisi info bekawa ngau bala pengaji. Tidak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utak ke perkara ke mana? Tajak apa yang kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nak bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Jadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku. Minta kita ngatur na tuan ya. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni. Hanya agak benah gig ni. Jadi nya me bala peningal semua lebih gig kita ke bisi company ya ke register ngau perintah tu na tuan. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum tu ya. Nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne. Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajat pergi lah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjaannya, sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja, kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah, satu disimpan majikan bala pengaji, satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah di gajinya.
1: Sama-sama bisik dokumen semua. Lepas suratnya kadang dia kena orang muka account bank.
2: Ya betul.
1: Dia kena orang ngelon barang tadi ini ya. Bala kita kenyadi orang kegawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik. Perbuat ku tuan lagi kak beranau gunuan tuan ya sedentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban. Perbuat ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no tuan.
2: Betul.
1: Ukai semua gaji ukai bertayam masuknya. Tang ya tadi batang gaji bertayam dengan semuanya lain
2: dia
1: tu. Nyadinya tadi pelabak ko bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apakara ke bukai ke tuan tang bekawal ngau pengerja pengawal ne ha. Nyadinya tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
2: Okey, iyalah mayo nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yon podium
1: podium dia tempat orang makai rumah no dia ada ya,
2: ni ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti lagi dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah
1: ada
2: podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nah ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mu dini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Jadi dia tadi. Jadi pelabak ku nyamai ranau kami dua ke sekali tu ngau tuan Dunstan anak anggu pemesai ari upis pengejar pengamak di Sarawak dia tu. Jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi ngau tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai ngau topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

Serbun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengelola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah.

0: negeri.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik Cah Kenyah.
6: Kok Lok Menenang.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
11: Pesan tu ari YFM.
12: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Erika Joseph ngah lagu ya semina ke lulu lagu ke terubah ya pemerindang malam mungkap ya malam tu ya malam hari 5/4/2026. Terima kasih kita kagi mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sekali ke ninga kami secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV tau ke Astro 871. Bisa hujan di Bandar Kuching ukai hujan aja tau disebut kita kudi ya ngau angin-angin lemai tadi wai. Okey, di kota Sembarahan hujan dah lama ya asa hati ko kita. Okey, terjap ya ngarap ke pengawal kita ke dikerja ungkap ya sari tu ya mujur magang di pejalan ke kita sudah kita nyingkang ngagai ujung minggu berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya lagu Erika Joseph Semina Kelulu ditambung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa terus mendiga kami Pemberindang Malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tu dapangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Joe, Nikita. I'm now Nikita being a radio Joe. Aduh luas biaya ini kita tau. Eh, ada malu-malu yang kau manua buri yang ngucau. Anak ngerah mulu ini kita tau belenyiang. Kati nak belenyiang deh ngucau. Baik makai ketup kikian. Eh, kena beri jilap. Kebaru pula hari kasih ya ngucau. Ini kita. Kan jadi bawa yang ngira lo ngucau. Tak ada nama kita ngucau. Ai wa mai ho tai ke beli ini jilap lu deh. Apo jauhnya penuh api lah. Ni ke beli sofa baru. Bangku meja baru. Ni ke beli sofa jipuan baru. Nya me sangau cerai dedu dedu mua ya. Lama jili ya zeng cok. Nyari sofa jito. Celuap mua sangau. Nyetukkan kuat pintu lah bandia. Empai ya pintu coba pemangnya. Sangau kita nya laban kejilis. Nyau cok. Masa apa sih? Setiap pin. Mingan. Tekuat pintu sangau. Nyari kami sumah tau. Ina jilap. Nggak gudupnya. Seluruh anda pekiat ya cok. Ya, am kita lingat keranda ruai.
1: Siti lemai, buat temui.

0: Ayuh amai barang. Bab lakian pilih jilapnya. Nama bagi barang kena beli ini jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar baru ayam gua. Hei, ayuh amai utar beli jilap. Ni kemari ni ja. Ni kemari ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku tak ingin jelap dengan Melayu.
1: Udah nggak satu jam juga dah.
2: Ini, oh ini, udah nyomai di ini. Nanti, betul nyomai lah, ibu nyomai di ini. Dia kan nyomai tahu, dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku, makai kentaki cikian, mana kentakinya. Mayu-mayu payah, udah. Paju aku, saya tekan bertah perut aku tau. Nama dia ni, ngai ku makai. Untai semua dia lemah tau.
0: Dini, dek buliah. Ketukinya, jabut. Dek, aneng curi, mana buri yang ulang dek. Nalai tempat. Aneng mana tu ulang. Aneng minta tu ulang, nama dek. Aku ngai. Nyamian dek, pansut hari lemah pasuan. Macam ni mungkin nak utai diri dia aja.
2: Beli ini event tadi beli ya gilap ku ya ayah gilap kan udah baru mulai hari rob show kerja atas siapnya penuh kerupai ya gilapnya namun deh saya udahnya udah tua ini nanti nak pia. Sige, sabuang ko jadi kaya gilap niya deh niya. Mayo amay duit kaya gilap niya. Namo deh, niya penuh ta jauh. Kayaan to. Merindu amay ako. Makay manok kentaki niya tadi. Hino amay ako. Kay, nanti bisi. Nanti bisa tertiari maka aku hilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu hilap kak kini dia tahu ah jabut. Nak gai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ah, tuai pihak mbak ni. Pama ni. Boleh kenjali. Nanti. Dek bapai ke hilap. Madah kedai. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai demu dek. Hidup atas ngian tua mucau.
2: Nanti dia tu, norot dia ini. Namu dia ni, nyorang kai nangai ni, ini. Nyau menepuh dia. Naklah ayak gilap, tengipak. Laci mukutnya mari hilap ayah hilapnya jengap maka nyawat deh nanti terbaik deh jadi jangka aku lalu berbuai sial minyak berbiau pelbagai aku nanti ayah hilapnya
0: jabut bisa deh nanya hilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain mana?
2: Eh, lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sebab aku kan dapat ke pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asai aku tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Nama dia naik lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kin baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ya gilap. Oh, nama kata ya. Duduk baru aib ya. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Oke, ini. Rame me. Kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang kelama ada bertemu kita. Itu. Jangkaku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya, Bud. Ninggal keranda orang bujang. Aram, kita.
2: Sama kita juga tuh kayak ke rumah. Nanti lagi bisa mana goreng. Tau bantai-bantai kah? Ngadai kita tiga tuh. Kita juga sama-sama bujang tuh. Ini ayah jilap. Pama gak bisa utai di tengah. Nyaku tuh. Gak ngau kita ngirup. Ayah semetiaknya. Ngadai juga udah besar cukup umur. Aku tau nama deh.
3: Amai pama deh tuh jebut. Datai boroi orang lalu minta pemakai. Nama ini di tadi. Ngadai makai lemai seluruh di tadi. Ya, ngadai nyumai kedai ini di tadi. Mua, ngadai malu dinya.
2: Ini aku sakit. Ya, mau di. Udah tungkian lah ya ke rumah. Udah tungkian, ada lagi duduk lagi. Gegeri yang aja sesari sambil yang medak tutup utito mudi medah diri pedih punggung mia medah di pedih tungkin mia medah di pedih kebuyan mia medah diri lagi tetek kain kuya ngana kau sakitnya kini makinnya.
4: Nah, lagi bisik mana goreng yang tadi cabut. Okey, kau ambil ke bilik dulu. Bisik tadi.
3: Nanti munyinya cabut. Ini dinya. Kelalah, nemu deh. Lunggung. Nama pengalaiannya. Tanda nyumbai keseluruhnya. Makanya, okey sakit nih. Nemu deh. Baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia. Ko ya kena ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula di ko ya. Ya iya agak tambainya diguntian dianya. Tambai ke pemua rumahku. Iya mai gila ini dinya jebut. Adai kena Malaysia ulah. Kita is rumah tu bekai ni dinya. Dek anak-anak baju dah jadi. Iya nya dia jemput. Ada yang gila dengan nak baju kerjaya dia nya. Hari tempai munam Malaysia nya dia jemput. Danu orang nemu dek. Adai kunmu ini dinya. Tak tahu dek bagi orang.
2: Okey namanya ya ke rumah. Ya ngasa aku lumur satu berpikir pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Nemu dek. Nya mini aku nya nyong ngempat tambah ba mau rumah dek nya ayah ke rumah dek kain nak nemu ini aku nya segi je jukat segi kasus setengah tiang nemu dek asuh aku nya tabir penjan lalu harinya terguntian aku kena ngagak timah hari Malaysia nya ngaik ianya leban ke warna kuning ko ya. Nak sama ngau bendera Malaysia. Pedih aku lebih ini ko nya. Tak pekenya aja nya. Sehingga ada yang tahu menuku ini ko nya.
3: Jadi kami ketua itu kan madah kita ke jabut. Bukai bismillah ngagai adiknya apa ngagai semua kita serumah tu. Menua tambai menua tu. Si nak udah gunting kita selapak aja buat ngai kedai nanam. Dia kena ngagak baju pun, ngagak topi pun, nak tahu. Nggak artinya tadi, nak basa ke bendera tambai menua Malaysia. Nanti kita kak ngena utainya ngintu. Nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nyak lain tadi tambai tu nak udah di gagak kita sebarang-sebarang nak ulah di pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jemput pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambai menua
2: nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia bak sekolah ilak di terumah bisik peraya seperti cikgu unti menang. Nemu deh. Boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, ini punya bebenar ramai. Kak Ngiga dia nyayat baju hari tambah Malaysia nya tadi. Nanti aku menang lah kak aku mai. Ini punya makai kentuki, makai burger, ngeluruti cuan di pasar kanyuanya. Pamama, ini punya kue kelak makai tetap kenyak. Sakai ini punya nemu di rumah.
3: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu lagi kita kuliah dikenak kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kenemu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji ini kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi dia buat kemudah tadi. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya kepala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya bertajung bakal laut. Nyak tahu mah bakanya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nah nemu dia jebut.
4: Dia jabut tahu titih ren penemu te rumahnya ilak kami doai nyawap di kari ya nya tu mano ate tiga ai kopi tu baru dah digakak inai ko tadi nya sambil berandau sambil minum kopi kita tiga makai manua cuana mato
2: ihu yahu iya makai mana gue yang bayu tu kai oh iya ke rumah ai rat. Aku nikah ke penemu seluruh air itu. Nikah ke penemu. Lagi aku ila aku nikah ke seluruh air. Terima kasih ayah gila meri. Udah meri mana goyang.
4: Lubah kemakai manuknya jabut. Nada itu perumpan kediknya. Mayuah dah pilih ada tadi. Sampai ambiasnya. Sikit beli mayuah kami doi naik ke tadi. Lapa nyangkuang bala kita serumah tu. Dah hanang kelan dah lagi.
3: Lawa main itu. Nah. Gila beli menu mayuah tu. Nama tu dekat ada kenal dek. Nama besi kita menang dekat daripada dek. Kita gila. Kami bini ni pihak. Gila. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya spika gerempuangnya lalu bedosi bedegumnya harap ke di nu keterubah urang ngasuh spika gerempuang katanya bedegum lah gila
4: oke ka bini ya terumah empai semayanya masuk pangkat niki pangkat mimit nya mikira ka sponsor tadi kalau beli bangku meja baru cuman ka bisi diskon hari Malaysia ba kanyuk mall tadi kalau beli kami doin daya ku. Saya awal kedong kebisi promotion korang.
2: Amainya kaya gila. Ila aku ini aku ngasuh nanya nama bisi sekawan ya jual murah beli barang pak kenyok mana ya bisi barang murah ya tak kumbara sekawannya. Amainya kaya gila.
4: Nah amat buat bisi diskaun, tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari, nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dikak beli, sehari itu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai dan tilawan.
2: Oyo, tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
0: Apu dek jabut cari hari-hari dek tu nada ayam muah. Palu ayam muah dek dia tahu. Ha? Kini deknya duang. Pemisi sekolah tu ah. Ha?
2: Dek kena sewa ku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Ayah gila apa ku tahu. Kami doa itu rumah tadi. Nyong ngebang mana. Gue yang baru. Namun dek. Namo dek kayak gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Coba de bau kenuk ya. Eto nyon niki mimirnya ke pendeyang pangkat ya. Laban pangkat ya suba. Babau dito niki mimir ku ya. Nya ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya penampir nama kainya. Ya terumah. Petiang tadi makai. Mana goyangnya nyomnya mulut ya
0: jambuat bisa deh nanya gilap tadi nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya
2: iya gilap tadi mata ini namo deh bisa itu sekawan bak bak nyokma dia namo deh beserimbai nongin tuari Malaysia ya tak naka sarito aja ini ya. Sarito kan ari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh. Nanti dek kak Malaysia tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemurah-murah. Sarito dek nggak kayak pasar kenyokin nganti tamai nganti lansir ter. Kuning kata kuntian dek kenang ke baju ku suba. Namo di ni. Nang juga dek. Udah ini. Ngai ku biar ku udah gilak ku tu.
0: Aku sikit ngai aleh. Aku lapar minat gilap ni. Aku kak nyikap minut. Ya jauh lah nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita hari diau. Tentu minut bisik

0: Nah, kini gede sangau, juga gege saya adanya, bakal ura ketasa. Kak kini kedainya?
1: Dainya bahanuan? Aku tau, kak berguna. Minum, kak mai beli kebala yang bak pasal kanyuak. Emergency, emergency, nama dek?
0: Nama utai ke emergency kodenya sangau. Nama dek datai kain, nade mudi SPA. Eh, amai ga. Nade dia minut tadi sangau, baru udah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Keliri ke pasar, dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya, sikit nadai temu agai.
0: Nai, numpang aku gede sangau orang. Aku tukar ke hospital tu, nganjur bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke depan pasar kanyu. Tang dek, bergarik dulu dek. Ngenyadi gede nyu berkait sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Aku ngantik dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama, ngantik nak lama baluan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu au. Ngantik au.
2: Murah berima ngali Malaysia. Boleh kena tangaunya barang murah. Minggu baru mah kita ninga tampulan luai ali Malaysia. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jambut ngepoi rumah peti yang beri ni libian. Banun melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar komunikasi ini. Alang kesal, cok siya bakaya.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam, tang sedang kita menikah lagu re-ethnic transmission, Semina ke Nuan.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam ringgah menabur ke berita malam Meriwai FM Iban Kuching kedakan malam hari 5, sehari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penusah sebuah nasab serta tidak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua itu. Sapit Premier Sarawak Kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diperjalai berindari tikas pengamah angin IPU bak pelilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar servis sebagai kedai, serbaneka, bank, ngau stesen minyak agi dikebendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat tu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, Dato' Amar Douglas, mansut ke Jakutu bak Awam Media House, berkawal ngau penisah sebuah nasab di Kuching, lemai tadi. Banyak perintah menua anda empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai banyak macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Awam ti enda ngetu seruran diatur begulai engau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali di berjalai ke sebelah tu dia kena nentu ke kualiti angin batikas ti mana lagi. Rata 63 buah sekolah primary ngau 84 buah sekolah secondary kedepegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di berjalai ke bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis selalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana tidak keluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Bangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Padilak berindi hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamada. Perkaranya dekat di Padah sewada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga anambian kau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke jaku Padah kau tangkan rasmi hari upis Menteri Pelajar Malaysia kau JPN Sarawak kelimparinya mensia menyemegak dipinta anda ngerembai tau ke percaya kau sebarang berita tibedau temu pengamat ngami indak sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dia kena napi penanggul ketegal hari hangat, kemarau serta risiko sebuah asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di berjalai ke ngau lancar dia kena nyaga pemilikun mensia manyuah. Perkara itu dirandau maya penemuaya ngagai pembesar APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Au menyebagaknya di pelasar endur ngadu ke baru atur temu kena napi sebarang penusah ti indak disadarnya di ketegal ariangat serta kemarau. Yang badan APM Semarahan terus komited ngurapit ke kawul begulenggau menyebagak agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam mungkin ya malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Dusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Kita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
4: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
5: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
5: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi.

0: kunuan dalam api kemau ya. Nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nulung nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Ya, panggau final ACSJ ke-9 di Kedah Tor di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus meningkan lagu Rewind Rock terabai hudanya kita ya berbulan gau Sharon Ludan. Kini kita sehari itu ungkap ya malam tu ya episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok. Jadi buat episod ke sekali Tok peningah. Kalau kita berunding lebuah ti teriba dengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama di Semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesal ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepala nur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai ke diri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Nanti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa asidak patut berpanggai bak ubat kampung tau ke nanti gaya enyak balat patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kucing berubat berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujung ke ati siku orang ti mana tekuing runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepo kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya mega ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Taja pihak, pengaya ya ndak ngasuhai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah brok. Ya semina bisik sitik ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau resmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta namai di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapik bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Ditok mendur bala induk misi tumu Sarawak. Nyeng kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu, ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya ukai seminat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu megak jampat mansang. Datai bat tahun 1980-an, spital kebepalan bat tebian sungainya nak gi ulian angkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ke mana tidak mudah dipadam ke hasil ari pengransing serta berpendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan hospitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpua baru lalu digezet nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kitai Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengka operation tak ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kitai pasal rega piring jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita bergulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tuk mada kita di Mopo Doloko. Bye-bye.

0: Cabanacu, ni Cabanacu.
1: Sunyi, seilu-ilu Kediri, adang irau, kami bisik berita kita. Penggerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai, pemberindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemah ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan menuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam kita ke gini dengan kami. Terima kasih untuk ya malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih gagal bala nembiak kita 2,343 graduan polisi C Zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polisi C Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nya sama nyaga pengerai lebih kita ke sama nguluk pengawak convocation yang begai itu gati ngagai bala anak kita bala ucuk kita bala menyadik kita ke udah okey mujur nembuk ke pelajar sidaya okey hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke sedia nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita mendingkan lagu disada Alvin Michael, ngau lagu ya lantiung menua kedua lagi sandai, ngau lagu ya udah kalah sangkai batin.

0: SVSJ ke-9 Renggan Final dengan Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dengan penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, merindu kita ngau lagu di Sada Henderson Ngalai dulu. Lagu Beroi Ngenang Nuan. Udahnya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita. Nangkan ke tu lagi ya. Sebetulnya apa balik kita buat fanpage YFM Iban ke malam tu. Terus dengar kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kedanduan ia ke benua posing mawet bersenia-senia ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nori Langkita, Mintir Lari, bermacam lagu, Nori.

Kemerindang malam jam ketiga irama etnik Popo bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T.K.Won. Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikio kedah hujur nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menua kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Kariman Gutama gau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh ya 58 minit. Yang gara kuliah nyikang ngagai main renggat final udah tiba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita. All the best ya. Terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi jauh lagu Lipi Dara Milih Laki Dribau.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Ya, nama-nama aja pengawak ke di kerja kita Ikas Mahia. Okey, mai penguntung ba penghidup kita empu ya. Okey. Tentu ya kita yang lantang hati ngeroja pengawak kita yang ni tiang hari ya. Bila kita ke udah beruang bilik ya. Pulang ke rumah beda mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita yang gagati ya. Ya kagi solo nya agi singgau. Pulang ke rumah beda mua manyau kini uduak kini wai. Tau ke beda palan perinduak kita yang pu rumah kita. Bisi memakai bak mijanya udah cukup gagati ya. Sama-sama kita heran siang. Dalam kita yang ngeroja pengawak ni tiang hari ya. Okey, nyapa dulu peningkat kita iba fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen berundingan 1-2MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ. Okey, terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online panas di Johor. Sehari itu tadi MA. Okey, okay, sekali itu Roy Kua Megat si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megat di Desa Satria Stibu malam tu MA. Selamat belalak bau ujung minggu ngagai semua kekia. Terima kasih Juni.

Jakarta Barau. Okey, ke sekalian tu Ati Atom Negara Singapura, selamat bertugas di Konti MA Annie Tinggi, Pian Megang Alice Spencer, Ngau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala ke Jawa, kita terus mendengarkan lagu dalam program kita Ungkap Ia Malam Tu Malam Hari 5 Irama Etnik Pupu Bangsa. Nginjau lagu Bidayuh Sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape Nyaya. Kedua lagi kita berdandut dah lama ya, Dub-dub Alam Usup, lagu Disada Diana Nini. Terus kami tentu ya di YFM Pemberindang Malam.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari. Gagai

warga semata dengan lagu Danda dari Diana Nini. Okay, di Beijing, lebih 83,000 ikut. Peranak di Belia Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul Ngau Penusa Biau Balai Saudel ke Mangkak Kandang Menuanya. Ngujung ke Penusa Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan tiga ringkat megah runtuh. Okay. Nitiah ke penerang hari agensi berita Menuanya. Kalai Penusa Temegah ngujung ke pengurus sabak struktur jematan pihak megah rumah-rumah bisik di Tiki Kai. Abak Genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu ia nangkan Biau Balai Nara ke bisudah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan Gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi pengmata gaya hari di mana madah ke Penusah Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell Franklin Saran. Lama dengar lagu tu wai khas sampai ke kita. Kedua lagi lagu berentang lundai hari biori marantika hati yang terluka.

0: Tebun yang majak balak nyadi. Yang alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Pemelang YFM. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Semalam ngagai Clarence Midan Ami Barudah ngetujan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisa hujan. Ya minta lagu Juliana Ambu kena merindang peninga kita ke malam tu. Kabar-kabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebetul Limbang kena gawat shift malam anak ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin senyapa kita Landa anak Anggi Angel juga senyapa. Terima kasih Mami Abang Abang juga Richard Unup. Okay, lagi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA Agnes Indai Robin senyapa. Terima kasih Mas Diana Hari Hospital Limbang minta lagu Sima kekia tersat Madang Bungai kena berindang. Kaban-kaban kata saat bermadang bungai meh malam tu ke kia. Okey, kena berita dirimpu kemudian kawan malam-malam tu. Rosli Yau minta lagu Utai Orang MNT sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu megak. Ngau Jeremy K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu. Ngau bala admin kita hari fanpage session pembina kita ngau peminat YF Amiban PWI. Terima kasih sih manyuh-manyuh ya. Irama etnik berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau.

Taufik Iqbal dengan lagu yang kenangan lagu dalam jangka Melanau kita yang kebiar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarak ke belalak engkau hati ke cukup ya lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaga tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ketegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling gini bila kita ke dereba jauh ngarak ke likun ngagai palan ke di tuju. Terima kasih laban ke semua umpai ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Tuk lagu video kita Ancah Remang ngan Rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidak jena boleh mimpi ke mana. Okey, ngarap ke kita ransom ga angkat pagilah ungkep ya 5 hari bulan 9 kita ke gawat malam-malam tuai gawat-gawati ke cukup ya lantang begak ngarap ke semua pengawak di kerja kita nya mujur magang-magang ya. Oke, selamat pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru-baru ribut malam hari 1.

0: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang mai, nyobalam nyadi, sama-sama, mendiang ke...

Ayah hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dengarkan
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: YFM segulai sejalan.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia. Tang lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pesan ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku sebo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sebo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan. Oh, ngede tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai maya-maya meluar baik meluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar janik dah baik ke penaik dia kurang nyemelih janik sehingga ke penaik dia boleh baik penaik boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dia Bawa FM.
1: Enti nintih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20 ribu leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7 ribu leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Tahu
2: teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu de buruak siku, ngai betebah ku teh. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama ke buah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

dalam si tiupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mat perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kau bisa di tu sih. Salung irok di tu, lihat.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nantu makan. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih nek bujangnya sidak getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Sikap ba sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runiang tik nak manah ko kita. Runiang tik negatif aja utai berunyang ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati amat tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat. Tu no datang ngagai runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
0: Sajurai 635 Belasar ndo bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: Mola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: untuk dari skim baru pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bapak aku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun dah bekanya tadi nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Dan tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang. So sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: lepas kadang-kadang tambang
0: silatnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang bakal tua dia baru rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun terkadang kat pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Untuk bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantuk tu bisa duitik lah. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi, bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kau bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mau baku nah adanya bisa bantu bukan lah termasuk rawatan hemodialisis pemasangan ABF adanya dengan suntikan menyusui semua tidak EPO atau ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah ada salah ngagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Suliak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak hujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celih.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Treke, Ngau, Sarawak Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap subak.
24: Sidato, memadi, mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah, bala bujang berani itu, dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam.

0: Bujang Berani dikucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal kemana sidang ngenan kemenua me kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
2: Kami beri terima kasih ya agar bala Bujang Berani
1: diudah berambung
2: nyawa ngetan kemenua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bab penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

0: Aih, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen timpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingan YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gitu polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: lama genuan cok tusah tim.
1: Eh kati nai bu, ay tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian kau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 292.

0: Pedak memang petuai ni. Patuak nak mampu mulut. Ya, menanti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuai ni, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RYF.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au natai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

suah kan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Jedi, the Jedi.
1: Tu kecunto aja dia tu.
2: Nanti
1: semak kita lah tu. Nanti kita kat medak wayang kok kita. Nanti kita kat medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, digerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.
7: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang Engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: layak tuasa itu. Ketika
1: nama itu mutong steam, nama tai. Anang mulai urat banyak, dan orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya mendak, nama aku peduli.
1: Anang yang mampu apa kenyak? Nadai pura mendak, tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua, bisa temu pengawal, jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata, pura bukain una.
0: Ya.

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito, dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak?
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, am pulai tuan.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku.
0: Ni
1: mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu nuas, tuan tuan.
1: Mutu aku. Luan ku berdoa biar ki. Udah gatet pati.
2: Tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha? Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Boca 98.7 FM Y FM.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tau deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak pak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayuh mensia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepakat. Biar muka kita kindau nak sebaka. Jadi Tuhan meda tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini
1: buat leteng
2: tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya pada semakin kelimpe harinya mega laki ngau indau sama berga ba mualah tala laban nama kebuah ia berga ba mualah tala laban dia digagak Tuhan amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat Tuhan ti merik penghidup ngagai kita
3: Plasa Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hati dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 5 hari bulan 9. Kau terbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Kau kemai kita sama sembiang waktu pagi tu. Dini luar kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengok kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan. Ke mana ya aku dah ngintu kita malam kiudah. Lemai kita medok hari siang hari tu. Kita patut mengaum beri terima kasih ke semua berkat yo kuda sambut kita kelamok ketuk sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam hidup kami kejadian ini biar Tuhan. Kami uji Tuhan Tuhan ke semua pemanah Tuhan ngau kami ke semua mensio mengo. Kami muji Tuhan oleh kami sudah digagok sudah diintu Tuhan. Oleh semua berkat sudah beri Tuhan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Tuhan oleh pengerindu ngau kuasa Tuhan sudah nebus dunia oleh Yesus Kristus. Oleh Tuhan dah meri jalai boleh penghidup. Oleh Tuhan sudah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati di peragam ke pengasihan Tuhan. Nami kami tau muji Tuhan. Ukai semino ngemulut aja tangga ulah kami mego. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau nuan apai ngurol kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil Saint Luke bagi 6 mengkah dibaca buah ayat 1. Jadi sekali lebuh Jesus berjalan dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebuh hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebuh ia ngau baloya lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambil lemakai ruti tidak dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tidak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu merik rutinya ngagai baloya. Ia lebih jakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebuh hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lalu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisik dia. Sida pengajar adat ngau orang Persi alu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ya dekok ngerai kurangnya alu buah hari sabat tau kendok. Ngamik sida uliah bersalah ke ya. Tajak penemu rundian sida. Tanya berjaku ngai orang kemati jarinya. Datai gitu lalu berdiri ditu. Urangnya angkat lalu berdiri. Jesus lu berjaku ngagai sida. Aku nanya ngagai kita. Kati kita tahu ngerja utai di mana tahu kengebedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tahu ke munua. Lebuh ya udah merening agai semua sido. Ya lebih jaku agai orang kemati jarinya unjur ke jari nuan. Uranya lalu ngunjur ke jari ya, lu jari ya gerai. Tak sido malat pedis hati, lu berandau, nggak pengen diri, pasal utai. Terdekat kerja sido ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talau. Sampai kita. Pai kami di surga. Kami muji Nuan. Kejaku Nuan. Kau dah dengar kami. Kami sampai minta leka jaku Nuan. Kau dah dengar kami dia. Tau pulai kehajar. Ngelalau kami. Megok kebetulai ke Nuan dalam dunia tu. Kami tiba laban. Ngamayah macam penguji. Apai sahab kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai mego. Sampai ke semua ke benung napi penusah jamai itu. Kering ke sida apai lepas ke sida hari penusah ke benung di tengah sida serta diasai ke sida. Sahab kami bersedia ngaturulah ngau peniau kami bersedia ngatur penghidup kami mego. Unitiah ke penekok Nuan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lungasi kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekak nuan, baka dalam surga, penyawa dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Awak kalah talau pai anak ngerual kudus merekat ke kita, lung itu kita sehari itu ngau ke lama-lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun nomor 108 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belat api. Kita ngigak pamakai ila abis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tidak bisa lebih, pakai duit hari.
4: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, download.

Lumunon dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruneng noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuah indak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia indak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tu oleh ditapi aku, berikan aku pengertian.

Okay, lagu ni mau ada yang bintang hujung kejam. Dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita Sarito Peningah. Bersampi ada ke kita sama gerai. Belama serta mujur. Ngerja pengawak lebih lagi Sarito. Jadi Sarito hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa ngerap pagi. Dia kita ada ke pegulai ngaku Nancy Tambun Takaisi. Pulang mak 3 jam tu. Jadi tusun program berapa ngerap pagi Sarito.

berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah maca berkunci ke sekedar berita ke bisik nyadi bawa menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah maca pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. 8 pagi dia megak kita dekat Bugulan Gau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Bukan jaga tusun program kita buat program pagi hari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat bukun singgau kita berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anang weng ke frekuensi kita terus Bugulan Gau kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora. Ilak seilak ndak seindak. Penggerak pagi YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, terima kasih yang agak kita agak mengkam pengelengau kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5.9.2026 yang itu berkongsi dengan kita sekadar berita ke BCI Ayan bak surat berita kita ke BCI daripada aku bak surat khabar suara Sarawak tu peninga bak mua surat khabar tu BCI tulis besar itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik hari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita. Dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah asap lemai kemari. Lalu berindik hari gaya sebuah nasab tiudah datang batikas pengamah angin atau ke IPU di tahun ruga pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu di gagak pengudah berindik ke sanding penemu hari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke Bekaul. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah katur ti ngasih agi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ti kena laban penusah tu. Lalu mega perintah deka majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur ke diguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu nyeng kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang ngau lalau pengerai ngagai mensia mayuah. Hanya Siti hari berita ke ABC Ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peninga berindia harinya dia tetap ke bagi semua serian menua serian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Aliatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke aturnya di pejalai pengguna baca tikas pengamah angin IPU bakana menuanya lebih hari 500. Lalu yang megak nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang atur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang selia pasal aktiviti ngau premis dikemenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminat ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak kena sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke BCD Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak namadah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Anto, Kenawit, Julau, Ngau Meradong. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar Tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke Bas Pemanja Timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke BC Ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Datu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami ba YFM Angela Latajua.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita berpengarap pagi pagi tu peningah jadi tu agi megak-medak surat berita kita apa Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency jadi berindi hari yang di Pertuan Agong ditetap ke darurat megak dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah di bagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusa sebuah nasab jadi penerang di dikeluar ke company bilun tu dia penumpang di kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari di perangsang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia jadi taja apa dia company bilunnya anda ngenang ngosik liat pasal rintai pejalan bilun ti kena laban penusah sebun asap tu lalu nyak matadi tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur atau ke angkanya kita dalam kandang sehari dua tu tahu pedak apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out akhirnya berita ke bisik surat berita kita pagi tu peningah jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagih kerjasama di kemerat keraban rentan bahkan biak mit orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak engkau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak miat UNICEF engkau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya Maya ditanya media pengudah nerima penemuai hari Raban Yantai di Kuching. Kehnya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email tau ke WhatsApp YFM Iban Amai Celumbura Linda

Culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngaga email kami ngaga WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku macam pesan ke bisi dikena tai ke kita ngaga kami ba YFM. Jadi pesan ke Truba tu peninga kalai pesan tu diterima ari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia ba Nanga Melinau Mujung, Nanga Antawa Bali, Nanga Gad, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketibas Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta ke pembelayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit dini hari. Jadi ni hantu dekat dintu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 saritu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni hantu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak ke pembelian telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987 tak ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-88-28-886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau Anak Inggan. Jarau Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak ke pembelian telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tau ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987 atau ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-88-28-886. Lalu pesan ke buka itu peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu nesau kabar belayan ba Selantia, Keranggas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Kara, Bayet, Punggu, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucian serta semua kabar belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu mandah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai ke 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni hantu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak ke pembelian telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062 tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089 tau ke ngagai Gio Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu malam tu 5 hari bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bakung Bangkung Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Lalu kabar melayan ke dekat Munggau Silik Agi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Dolan Tanah Indek. Balumur 016-809-7062. Tauke ngagai Geruna Anak Indek balumur 013-63-65-087. Tauke ngagai Gio Anak Indek balumur 012-87-98-85-3. Udah tu lagi agi mega ngenatai ke pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebenar ada indah lagu hari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu jadi tu lagi mega maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima hari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budo, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu, Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelangpit, Rumah Syed Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baruah, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kebang Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Ide. Udah nadai lemai hari 4, ianya 3 bulan 9 2026 buat Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Segai belum ayuh buat rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 buat Seratuak Memorial Hill Perabun ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Kabar melayan ke dekat Munga Silik Agi telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Ide Balumur Kusung 13824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin Balumur Kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4. Ianya 3 bulan 9 2026 bah Hospital Miri. Lalu dia tu dekat Dintu, Belam Ayuh bah rumah Margaret Lubuak Kerukuah. Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuak Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Lalu kabar melayan ke dekat Nemungau Silik Agi telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide Balumur Kusung 13824-1210 tau ke ngagai Dixon Budin abang umur kosong 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu mega pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabong Pelawak, rumah Enting in rumah Entinggang Mungguk Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baruah, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baruah, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuak, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Liom Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta Kebang Melayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4 2009 2026. Lalu ni yang dekat Dintu Belam Ayuh bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah. Hari Minggu tu 6 hari bulan 9 2026 serta ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kedekat nemu engkau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur 011-405-97-421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang. Atau ke apa Naji udah nadai hari lima tu tadi, 4 hari bulan 9 2026, lalu ni antuk dekat din tu belamayu bar rumah ayat terberupaku sepawah hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta nian tu dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026, bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tau ke bujang nace berumur 011-405-97-421. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu adakah dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninggal. Terus kita mendiang ke berita di Data Berterus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: sungai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak nak terima kasih agak jeriki keberik tarah agak kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
1: SCSJ ke-9 Berenggan Final dengan diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Berenggan Final dengan dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ketubah tu batang berita. Yang di-Pertuan Agong menetapkan darurat ketegal penusah sebun asap mengagai semua bagi menua di Serian. Netapkan darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayua. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap lemai kemari. Tuk berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU di tahu ngerugak pengerai ngau penglikun Mansia Mayu. Pemutus itu digagak pengudah berundian ke Sandiang Penemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawal. Penerang media RUPS Menteri Besai madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tu nyengkawam atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayu. Netap ke bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikenak nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah. Aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU, buat kandang menuanya lebih hari 500. Ia nyemetak madah ke darurat ke Tegal penusah sebun asap ke sekali tu, bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP, maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tik dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak tik kena penusah tu megak dipinta ndak baban ati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus diau di rumah serta ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti semak bisik mindah ke Tegal ke buah tik berat. Ia maksud ke jakut tu berawal media di Kuching lemai kemari. Berbah ngaunya perintah menua ndak mpelita ngau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seruan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah awam ti ndak ngetu seruan diatur. Bugulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi menia hujan OPA udah dua kali di berjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti mana agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun, 647 buah sekolah primary, engau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua, PPD ditutup sementara, belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak, madah ke sekolah ke ditutup tu, ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di berjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tuk seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, penglikun serta penglikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM engau UPS Pelajar Menua Sarawak JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya di pejalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke bekawal. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS, semua orang kelebih lagi apai indai ngau penyaga, nembiak serta orang ke gawak bak sekolah. Dilalau seruran nitiah ke jakut padah ngau tangkan rasmi ari KPM, ngau upis pelajar menua Sarawak. Mansia Mayu megak dipinta nyaga pengerai diri, ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul bak seput, kelimpah ari ngurang ke pengawak bak luar, tik semak angin majak kamar. Apa indai megak dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya ngau sebarang berita ti bedah temu pengamat kena
nyeliah salah tanggap engau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: tiga buah kenan, bak tuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai Seminah nyambung urang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyin kilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tunggak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekicap mayuk curam. Bukis mina ulih nur kita nimpai kebien sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak gantulung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau anil kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFN.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Gujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Meri selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini kanya bisi kebuah ke berat atau ke bisi pengawal ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur kerja pengawal kita sehari tu peningat. Jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu dari pengada kini. Beri selamat dari pengada serta ke megak sekedar kita tu tadi bising itu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini. Sehari tu kena 5/9/2026. Okey. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke Leman Berita Bergelang Mr. Melangi. Dan sebedarnya tu agi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke aku ba pergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiroah pergerak pagi YFM.

0: tiru.
1: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, bejak penusah tau jadi sembarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Yang alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, engkau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engkau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas. Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang mai, indah balam nyadi, sama-sama, mendiang ke

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama ramai aku datang ke studio ke sekali tu. Main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujur dalam semua perkara ya. Anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Balak main berluarnya. Si sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaget dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya berung iruk kopi ke sekali itu aku maik ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita sudah sedia ram kita mansang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah untuk peningah aku maik kita kin mansang lagi menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peningah ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Berik betis minta pah. Berik mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak sebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompaninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser atau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketau tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak hari rumah je. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang dia nyatri asuh belelak. Asuh orang nyaga dari empu meh. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lemak udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningat. Nak lama dah nyak peningat. Nak muka-muka Ian Clifford mai company atau tadi bicara bak dalam kod. Dah baik dengan kod. Company yang bertanya nama ke buah dek.